atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Stara juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Stara Brebes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi Bumi Ayu. Oke, langsung aja nih Poi mau bacain dulu pesan yang udah masuk ya. Yang pertama ada dari Mama Nunung nih. Pagi Mas Poi, pagi juga request lagunya Mutiara Hidupku. Terima kasih. Sama-sama. Ada dari Mama Eni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Poi, pagi juga. Selamat pagi juga buat Sobat Stara. Semoga di pagi ini semua Sobat Stara selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salamnya buat semuanya aja Sobat Stara yang ada di grup. Semoga semuanya sehat selalu, dimudahkan, dilancarkan segalanya. Minta lagunya Mas, Salahmu Sendiri. Terima kasih Mas Poi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada dari TDP. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Ipoy, selamat pagi juga. Salam sehat selalu. Aku request lagunya Seperti Mati Lampu. Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Mama Dini juga. Assalamualaikum Mas Ipoy, waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Gah Mama Dini? Semoga sehat selalu ya Mama Dini ya. Dan alhamdulillah Ipoy juga sehat nih. Mama Dini ikutan hadir. Salam-salamnya buat Mama Ayu, Mama Nafi, Mama Diroh. Terus juga buat Mama Desta dan semua sedulur Stara dimanapun berada. Salam spesialnya buat pelanggan warung kopi Mama Dini. Minta lagunya si Malakama. Terima kasih Mas Ipoy. Sama-sama. Ya geser ke Facebook ada dari Mang Dian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Laguna Kandas versi DJ. Salamnya buat teman-teman saya. Selamat pagi. Terima kasih DJ Ipoy. Sama-sama.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru, RT 1, RW 1, Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habuto, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habuto, penyakit asam urat saya hilang dan pita saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habuto dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habuto, insya Allah sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti Kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabar botol bapak.
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon satu acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan, pokoknya saya seger lah penyewatnya.
1: Ya, saat nuang Habutop anu dirauskan ayana kumaha pak?
2: Ayana mah parantos nanti nuang Habutop mah alhamdulillah pegal-pegal taya, terus dari rematik taya, cangkel taya, sakit kepala taya, sakit jadi pinggang taya, pokoknya alhamdulillah sok pilihan lupade maleser Habutop atau napi di apotek-apotek seger karena otak nanti parantos karawas wah khasiatna warung tepan dijaga kita kesehatannya semuhun sebab baritos tidak mang madu awis kesehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabarnya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten tilu kali bisa pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betul ya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan

0: jangan kemana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Radio Sara FM Bumiayu. Nostalgiaan ditembang kenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya gratis, musiknya yes. Masih bareng Ipoy Sobat Setara semua tentunya. Balik lagi ya di acara Nostalgia Antem Kenangan sampai jam 10 nanti ya. Jadi buat Sobat Setara yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request lagu-lagu nostalgiaan, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823 1328 0522, atau melalui kolom komentar di Facebook ada di Setara Bumi. Ayo. Oke Sobat Setara, Ipoy tunggu sampai jam 10 nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya gratis, musiknya yes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten dupi ya sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Bapak Elias.
1: Bapak Elias. Bapak Elias. Oh iya Bapak Elias. Bapak ayeuna teh nuju ngalandongan naon Bapak?
2: Nuju ngalandongan Vitama.
1: Oh, mohon. Landong soca nya panya.
2: Mohon.
1: Upami ti payun karaosna kumaha Bapak? Sata acan konsumsi obat Vitama.
2: Da kirang jelas wae lamun babacaan tah.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Terus?
2: Da alhamdulillah ayeuna mah karaosna jelas sampun jelas.
1: Mohon. Asa atos nuang Vitama alhamdulillah nya panya.
2: Mohon.
1: Tah Bapak upami meser Vitama atos sabaraha kali Bapak?
2: 3 kali ayeuna.
1: Oh, mohon tos tilu botolnya banyak.
2: Mohon.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, Bapak hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan Bumiayu.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan RT1 RW3 Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair. Mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, udah habis 3 botol. Alhamdulillah sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustini.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah saya sudah mencoba merasakannya sembuh, ada khasiatnya dari Denatur.
1: Iya.
2: Yang belum mencoba silakan mencoba Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Nah, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328 0522.

0: hubungi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Sama Ibu Irma dari Mensari Maleber.
1: Iya, nih Bu Irna berbagi pengalaman karena Bu Irma pernah menggunakan Vitama. Coba pengalamannya gimana, ceritakan awal mulanya.
2: Saya kan mengalami mata berair, mata merah lah.
1: Ya.
2: Setelah saya mengkonsumsi 2 botol Vitama, alhamdulillah. Sekarang sudah tidak berair lagi dan bisa beraktivitas di belakang komputer secara maksimal. Dan tidak mengganggu lagi kegiatan bekerja sehari-hari saya.
1: Oh gitu, kelelahan ya Bu ya?
2: Iya.
1: Ibu belinya kemana?
2: Saya belinya di apotek.
1: Di apotek. Baik, Ibu tahu dari mana Vitama?
2: Teman.
1: Oh iya, dari teman. Mungkin temannya suka dengerin radio ya.
2: Iya betul.
1: Baik. Pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu, silakan sampaikan.
2: Kalau ada yang mengeluh mata merah, kelelahan, dan mata berair, cobalah mengkonsumsi 2 botol Vitama, insya Allah segera sembuh. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Bu ya.
2: Ya.
1: Pendengar, demikian tadi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
3: Dapatkan Hekutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1 RW 2 Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1 RW 3 Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7 RW 6 Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grass, musiknya Yes. Ya, masih bareng Ipai Sobat Suara semua tentunya di acara Nostalgia Antem Angerangan sampai jam 10 nanti ya. Terima kasih buat Sobat Suara semua sudah bergabung bareng Ipoy. Dan seperti biasa, Ipoy nggak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat Sobat Suara yang tertarik mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Suara juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami, Radio Setara Brebes, yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi, Bumi Ayu.

Oke, sahabat Sari, Poi mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk. Yang pertama ada dari Mama Ani nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi, Ai Poi. Pagi juga, salam kenal dari Ani di Banjarsari. Boleh ikutan gabung, Ai Poi? Boleh banget, Ani. Ya, salam kenal buat semuanya. Lagunya dukung aja. Terima kasih. Wassalamualaikum dari Ani Sinhai Banjarsari, Ciamis. Siap, salam kenal kembali. Ada dari Mama Dini. Pagi masih Poi, Mama Dini ikutan hadir lagi ya ga. Salamnya buat semua sedulur setaralan saudaraku yang dipecangkan tonjong. Salam spesialnya buat Nok Atul Pesek, minta lagunya Dik. Terima kasih masih Poi, jangan lupa sarapan. Siap Mama Dini, sehat selalu. Jangan lupa sarapan juga ya.

ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi Radio Star Bumi, juga Bang Ipoy, pagi juga Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung di Nostalgiaan, di play lagunya Sandiwara Cinta. Salamnya buat sobat Star semuanya dimanapun berada, semangat, jaga kesehatan, selamat bertugas sampai tuntas. Ya, terima kasih Mama Fikar, sehat selalu ya.

Ada dari Kang Rahono. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Minta lagu Ku Genggam Dunia yang nyanyi Abim Ngesti. Salamnya buat Pratama Putra, semoga sehat selalu dan penyiarnya sehat terus. Amin. Terima kasih Kang Rahono, sehat selalu juga ya.

Lanjut dari Bang Yoe. Selamat pagi DJ Ipoy. Pagi juga Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Satu Kalerang. Mau requestnya Goodbye dari Air Supply. Bagi-bagi salamnya buat anakku Nur Aulia, Mai Putu, Dede Airen, Mai Bojo, Mama Isti Cilakar. Terus juga buat Neng Itri, Mama Nazan, Mama Larti, Bang Coyi, Bang Oji, Bapak Kasrun, Mas Ayudi, Mas Ronggo, Mas Syahri, Mas Syahrul, Dwi Afrizal. Terus juga buat Mas Acong, Mas Untung, Mang Ono, Kang Adeng. Terima kasih buat yang baca. Sama-sama. Ada dari Mbak Ima juga. Masih Jigberhoi, ini sama Ima yang lagi ngejar target. Minta lagunya Air Mata dari

belum ada yang bergabung di Facebook ternyata Sahabat Sarah ya. Oke Sahabat Sarah, tentunya Ipoy mau lanjut puterin lagu dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Berbas, infonya keras musiknya. Yes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, punten ngawagel waktosna saalit, abdi bade naros, upami ieu teh sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi, anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Putih Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya, Bapak pengkonsumsi Habutopnya Bapaknya?
2: Parantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botolnya Bapaknya. Tah, satu acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawitna mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu. Tah upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teu aya bararaal teu aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teu karaos deui. Cocok panginan kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillah nya apanya cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan sapertos pribados di antawisna nyata meureunan bahar sampean ti pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya, hatur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Deden, Didin Bapak. Oh Bapak Deden mohon Bapak Deden Supriyadi. Iya, hatur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni, RT 4, RW 2, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini sikus Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Dan pas begitu saya pagi-pagi saya beli malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya, yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Ya, saya.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2, RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5, RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4, RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grass, musiknya Yes. Masih bareng Ipoy tentunya Sobat Sara semua di acara Nostalgia Antar Pengenangan sampai jam 10 nanti ya. Oke, Sobat Sara, Ipoy mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk lagi nih. Ada dari Mama Abi Alisa. Selamat pagi Bang Ipoy, pagi juga, masih selalu setia dengerin Nostalgia. Request lagu dong Bang Jamrud, selamat ulang tahun untuk diriku sendiri yang ke-25 tahun. Waduh, selamat ulang tahun buat Mama Abi Alisa. Semoga panjang umur, sehat selalu, lancar rezekinya, berkah-berkah di umur yang sekarang Mami Abi Alisa ya. Umurnya sekarang udah sama kayak Ipoy nih. Sehat-sehat selalu buat Mama Abi Alisa dan juga keluarga ya. Semoga apapun yang didoakan, apapun yang dicita-citakan tercapai. Dan juga tentunya semua doa terbaik buat Mama Abi Alisa ya. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Mama Abi Alisa yang ke-25 tahun. Lanjut dari Mami Asfaro. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Ipoy, pagi juga dan semua Sobat Setara. Salam-salamnya buat semua Sobat Setara Brebes dan semua warga Desa Buniwasi Rampok. Semoga semuanya sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Kata-kata hari ini, ibu adalah madrasah yang utama. Pikiran, tenaga, dan jiwanya dikorbankan untuk mendidik anak-anaknya. Kalau anak-anaknya sukses, ibu akan tersenyum. Dan kalau anaknya susah, ibu akan merasa sedih. Kapankah kita membalas budi baik seorang ibu yang luar biasa itu? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Request lagunya Dea Lova. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Sara, Ipoy sekalian pamit undur diri di segmen kali ini ya. Terima kasih buat Sobat Sara semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di play ataupun mungkin pesan yang terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia. Ada selamat ulang tahun dari Jamrud, spesial buat Mama Abi Alisa ya. Selamat ulang tahun.

0: Puntenlah pangroken di bapak.
1: Masa unggal poe hayu we dikerok atuh pak?
0: Kumaha deui atuh bu, panyaho bapak teh gawe nu tina motor. Hujan ka hujanan, panas ka panasan kan demi ibu.
1: Enya sih pak, tapi lamun unggal poe dikerok mah atuh bosen ibu oge bapak.
0: Ya kumaha deui atuh bu, masa bapak teh kudu menta ka tetangga suruh ngerok.
1: Geus atuh isuk mah ku ibu pangmeserkeun habutop anu osok ibu dangukeun iklanna di radio. Selain eta loba manfaatna kangge masuk angin, memelihara daya tahan tubuh, darah tinggi atau penyakit lainnya bisa diatasin ku habutop pak. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu loh pak.
0: Ah si ibu musok amek-amekan wae. Ah ditu kadieu.
1: Henteu ambek eta teh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT 05 RW 02 Cigedog Kidul Ciampel Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Di toko Wasia Tipo Rachel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes.
1: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Stara FM Bumi Ayu.
2: 93.5 FM Campur Sari Lan Sundane.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru, RT1 RW1, Kelurahan Nuklir Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habuto, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habuto, penyakit asam urat saya hilang dan pita saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habuto dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habuto, insya Allah sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

dipersembahkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1 Desa Jejeg Bumi Jawa Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2 Bumi Jawa Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

0: siganon na spisan, Sep?
1: Nya ban, Boss.
0: Atos makan na chan.
1: Atos, atau makan mah, atos, Sep. Dua piring, Boss.
0: Masa atos, Sep, dua piring leles gitu?
1: Itu apa, Boss? Iya, kumahanya awak kia baining leles baik.
0: Geus, ayo nama kia, Sep, pamit lelena sarang memelihara daya tahan tubuh, Sep. Selain eta, loba manfaatna.
1: Mana atuh, Boss?
0: Tuh, candak di meja.
1: Panyandakan atuh, Boss, leger awaknya kerelis kia.

0: σε μάνα από στη σουρουσούρου.
1: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7, Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1, Aji Barang, Banyumas.

Butop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0880 nomor 19 Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: Atus uwi ngendak naon eta A?
1: Tah, karesep neng.
0: Naon A? Lengkeng sanes?
1: Muhun, lumayan we tah setengah keresek oge.
0: Asik, alhamdulillah. Nuhun A.
1: Sami-sami neng. Pangnyandakeun cai sareng obat habutop di kamar.
0: Oh, muhun. Ayeuna bagian A ngaleut obat habutop deui nya.
1: Muhun neng. Pang ngaleut habutop mah kedah 3 kali sadinten. Sakali ngaleut, nah 2 kapsul.
0: Siap A.
1: Muhun, enggal keneng. Supados panyawat lambung AA, enggal damang pisan. Ayeuna ge nembe ngaleut habutop sabaraha dinten tos karaos sieu hasiatna lambung AA henteu nyeri teuing lantaran panyawat emah.
0: Syukur upami kitu mah A, neng oge bade ngaleutnya. Supados head neng lancar wae.
1: Tos head gitu?
0: Nuju A.
1: Aduh, teu jadi atuh.
0: Naon A?
1: Ah henteu, rahasia eta mah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 24-72-24-13-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan saya konsumsi rutin. Alhamdulillah berangsur menghilang. Tapi saya tetap terapi sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Rahmatullahi wabarakatuh.
0: Pengguna Habutop. Dapatkan Habutop, minyak herb Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi Kanker. 2431397744 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat RT 22 RW 4 Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT 1 RW 1 Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.
2: Dari Jalan Raya Kiai

Lunturi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara.

0: karyawan Radio Setara FM Bumi Ayu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Break dulu, kuy. 93.5 Radio Setara FM Bumi Ayu. Dapatkan Habu Top, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid 48B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat...

0: satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ted, dengan siapa namanya?
2: Entin.
1: Alamat?
2: Dari Sadananya.
1: Sadananya. Suka dengerin radio?
2: Suka.
1: Punya keluhan?

0: nitentin mengkonsumsi pitama punya sakit apa?
1: Peringatan.
0: Nitentin silakan sampai pengguna pitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak duvita Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap, Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT2 RW8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Pujahidi.

0: Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, penglihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Pitama, lalu saya beli. Setelah minum Pitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Pitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Pitama solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Dapatkan Pitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Pitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT7, RW6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

0: Bu, mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3,

0: Stars.
1: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu. Dangdut Tarlinya hanya di Radio Stara FM Bumiayu.

0: Dina di Kampung Tipar Kaler, RT 2 RW 5 Desa Limangan Sari, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur.
1: Bapak gaduh keluhan panyawat, Bapak? Sate acana?
0: Sate acana di payun teh aya panyawat darah tinggi, ngadangu dina radio aya obat herba namina teh Habutop. Nah, terus Bapak ngelarian ke apotek, terus meser anu 200 kapsul, terus di leut itu sadinten teh 3 kali enjing, sonten sarang bengi 2-2.
1: Oh, mohon Bapak parantos saep sabar botol Habutop obat herbal ramuan Arabna.
0: Terus aya 5 botol na no di mam teh, tapi ka palideunakeun mah tos ngirangan panyawatna teh terus nganggo anu 50 kapsul gitu.
1: Oh gitu, mohon jantan dikirangan ieu na gitu nya dosisna, mohon. Upami saparantos konsumsi Habutop anu diraoskeun ku Bapak ayeuna kumaha?
0: Alhamdulillah ayeuna teh panyawat teh dina lieur teh dina darah tinggi teh ngirangan gitu. Oge anu sok sering pararego sarta lalalino eta alhamdulillah ayeuna teh tiasa ngirangan itu.
1: Oh, alhamdulillah nyapanya. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Aya saran atuh kanggo baraya gitu anu teu acan konsumsi Habutop.
0: Oke ka anu seneng karena Habutop, oke anu tos ngadangu khasiatna Habutop, pamugi oke tiasa dicobian agar aleuh gitu.
1: Mohon Bapak mung sakitu pangintennya haturun karena waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat salawasna, oke cocok sareng Habutop. Mangga haturun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan 413-9774-0882-24-13-977 Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Ciberem, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 0.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dutami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman.

0: kapungkur abi gaduh panyawat abdi rada mendingan keun kertos abdi pramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan asal orang berusaha sareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan emak, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengok, RT 3 RW 4 Taraban.

0: Samsul.
1: Iya, Pak.
0: Kayak mau nangar umai Jaka, Pak. Di rumah apa sih? Kayak rame temen kok.
1: Niku, Pak. Bapaknya Jaka mendadak kena stroke. Terus digawa maring rumah sakit.
0: Astagfirullahaladzim. Sing bener, Pak, nang?
1: Bener, Pak. Mau juga Samsul sekang kono. Sing Samsul krungu sih. Sedurunge bapaknya Jaka darahnya dhuwur. Emangnya darah bisa tumbuh dhuwur ya, Pak?
0: Kiki dhuwur kuwe, Sul. Dhuwur tekanane. Dadi wis genah kowe ya. Tinggu kowe gejalane. Ih, melase. Ya wis ngene iki buang Sul pada jenguk nang rumah sakit.
1: Oh, iya, Pak.
0: Oh iya, dadi kamu tan Sul. Ki habute bapak kan enggak lenteng. Jajal tuku kaken maning ana nang apotek.
1: Habu top sing botole kuning niku ya, Pak. Sing jere bapak men bapak tetap segar bugar.
0: Iya, betul. Bapak Jaka wis ngerti darah dhuwur ora dijaga kesehatan nih. Makanya bapak tuh selalu waspada soal kesehatan. Selalu rutin konsumsi habu top supaya daya tahan tubuh bapak meningkat, Sul. Men kuat.
1: Mantep, Pak. Mudah-mudahan bapak sehat terus ya, Pak ya.
0: Amin.
1: Upahnya di Pak.
0: Bocah yang diperintah turun seluk upah.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi.

0: satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu konsumen pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak namanya siapa?
2: Nama saya Bapak Bejo.
1: Alamatnya mana ini Pak?
2: Alamat ada 3 RW 6 Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos.
1: Iya, kedatangan saya ke sini Pak, ke rumah Bapak, tahu Bapak itu pengguna Habutop ya Pak?
2: Iya, betul.
1: Bisa dong Pak, dibagikan pengalamannya seperti apa?
2: Iya, saya kan punya keluhan sakit kolesterol sekitar 1 tahun Mas.
1: Sakit kolesterol ya Pak?
2: Iya.
1: Yang dirasakan seperti apa Pak?
2: Pundak rasanya kaku, nyeri, dan juga kepala itu pusing dan sakit.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop yang dirasakan?
2: Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop sudah habis 1 botol yang isinya 100 kapsul. Sakit kolesterol saya alhamdulillah sembuh.
1: Alhamdulillah ya Pak, padahal
2: iya,
1: ini baru habis 1 botol ya Pak.
2: Iya
1: ya.
2: Betul.
1: Kalau boleh saya tahu nih Pak, aktivitas atau keseharian Bapak itu apa?
2: Aktivitas keseharian saya jualan mie ayam Mas.
1: Jualan mie ayam
2: iya,
1: ya Pak ya.
2: Iya.
1: Oke, ini yang terakhir saran iya, mungkin untuk saudara yang lain apabila iya, mempunyai keluhan sakit seperti Bapak.
2: Untuk saran saya buat saudara yang lain, apabila sakit kolesterol seperti saya atau punya keluhan sakit lainnya, ayo beli saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih nih Bapak untuk wawancara.
2: Iya, sama-sama.
1: Demikian tadi saudara pendengar, wawancara saya dengan Bapak Bejo, salah satu konsumen pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, minyak herbal Sultan Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774. Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari nomor 88, Tegal.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nami abdi Ibu Eti anu aya di babakan Koda. Gaduh keluhan diabetes, tensi tinggi, kaki kesemutan, terakhirnya tensi tinggi gitu. Alhamdulillah Habutop perantawisan radio Ibu jantan tiasa jag-jag, insyaallah mudah-mudahan saterasna damang. Terus meser tilu botol ayeuna. Saran kanggo wargi-wargi sadaya, bibi aya nu gaduh keluhan sapertos abdi, mangga gerah nyobian ngagale Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Dukuh, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok.

0: dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes.
1: Break dulu kuy. 93.5 Radio Stara FM Bumi Ayu.
2: Tiliki kaya kebun ngarep umah. Perasaan suket deh kaya wingi tes dikurit. Kok kaya anu cepet banget tukule ya?
3: Ya iyalah pak, kan selirang maning nang banyu udan. Dari cepet tukul maning.
2: Iya nak dipikir-pikir. Kayaknya gak ya habutop kaya ya. Perasaan kaya nombek kaya wingi tuku habutop. Tapi siki wis garis separuh maning. Masa iya wis arep penting tuku maning.
3: Lah kan habutop diinum ya bendina pak. Sedina ping telu, terus guling minum rong kapsul-rong kapsul. Si minumnya bewong loro, bapak karo ibu. Ya wis, sidane cepet entek habutope. Lenek pengen awet, ya jadi inumi habutope. Dipajang tok bae, terus dideleng natok ge.
2: Eh, ya sidane utuh nyareat ngupati penyakit tek dideleng natok mah. Habutop kan nganggo dinum, main awake pada enteng. Ora gampang kenang penyakit, apa mani nggo dheweke sing wis tua. Nek sing dipandengi tok mah dudu habutop bu. Tapi kakek dayuni sing isokan liwat randa ayu jarang dikeloni.
3: Astagfirullah pak, pak jaring aku neta wis tua tapi esi hobi bae mandengi randa ya.
2: Kan semua umur.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
5: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Kuci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.
6: Sobat Radio Stara FM Bumi Ayu, kita tiba saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Bumi Ayu dan

0: menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
3: Ibu Nena.
2: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
3: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
2: Kecamatan
3: Parakan Salah, Kabupaten Sukabumi.
2: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
3: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
2: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya? Sakit lambungnya, Ibu?
3: 6 bulanan lah.
2: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habutop, apa yang udah dirasakan, Ibu?
3: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
2: Badan terasa enakan ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Sekarang sudah konsumsi berapa botol, Bu?
3: Sudah konsumsi 3 botol.
2: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habutop apa, Ibu?
3: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
2: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lainnya yang pengen coba Habutop, gimana, Ibu?
3: Buat yang belum mencoba, silakan mencoba. Saya sudah merasakan khasiatnya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
5: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT 2, RW 7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3, RW 9, Kecamatan Lebak Siu.

0: mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Tumiayu.
1: Mau digoda? Ya di sini aja. Digoda.

0: tamu nang ngarep rumah.
1: Kesambut re.
2: Eh, Pak RT, monggo Pak minarak, Pak.
1: Kenapa, Mas? Jam
2: gormen. Niki, Pak. Usia pernikahanku kan

0: herbal sing lagi ngetop kae lho. Kae, ireng. Sing lagi rame-rame kae.
1: Apa bisa nggih Pak mau kesuburan Pak RT?
0: Insya Allah Mas, nggih. Nang habu top kue terkandung habatus soda karo daun kelor, sing dipercaya bisa meningkatkan kesuburan.
1: Oh, ya jajalah. Tapi nggih punten Pak RT nggih, antarkan aku tuku habu top ya.
0: Lah, pas banget nggih, kowe arep paling radio, nggawa kopi nggih, ngopi nyarek, sekalian dolan ngobrol-ngobrol. Ayo gas.
1: Ayo.
2: Habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop. Saking BPOM Republik Indonesia, sampun gada sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, LAN, saat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, LAN 100% aman, buatan nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT.

0: dan keagenan, hubungi call center kami di 0831328052 atau di 0831717700087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT 1 RW 3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT 1 RW 5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak, bisa Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1, RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1, RW 3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7, RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: kowe yo.
1: Tumben ora antri bumering pasar. Napa?
2: Mas Juki. Iya, Cuk. Asam urat kumat kok. Aduh, cekit-cekit. Rasane aduh, karo gua aktivitas kayak orang genah teman kok ora kuat.
1: Lah mbok ditambahne pas kae.
2: Lah ora aman obatnya Cuk. Mari sih mari ces pleng tapi jan efek sampingnya maring diora. Terus ke kumat maning nek ora minum maning jen. Ora ketergantungan.
1: Lah Pak, Pak. Ngapa ora nganggo sing herbal-herbal bae, Pak?
2: Eh? Lambat Cuk. Terus nek anak jajan obat apa rene?
1: Anak ge jenenge Habutop. Kabeh obat herbal pasti lambat, tapi kan pasti. Karena itu mau membantu menyembuhkan tok, tapi juga memperbaiki sel-sel liane yang rusak akibat penyakit kue. Insya Allah aman Pak, tanpa efek samping. Lenor bakal kuat kumatan maning.
2: Serius kue?
1: No ah.
2: Ini no ah.
1: Serius wis bubar.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

kalau di iklan yang lewat jangan dikip, panteng terus, jangan dikip, panteng terus. Kalau di iklan yang lewat jangan dikip, panteng terus, panteng terus, panteng terus, colok terus tombol merah. Jajan Media Official, apaan tuh?

Marathon? Mau dengar lagu-lagu yang lain? Atau kegiatan-kegiatan yang lain? Ada. Colok aja tombol merah. Jadi nyari

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Preweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab
1: membaik gitu.
2: Baik,
1: gitu. Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya,
1: ya,
2: minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT 05 RW 02 Cigedog Kidul Ciampel Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Marga Sari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT3 RW2 Wonareja Sirampo. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT3 RW3 Kecamatan Tanjung Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT3 RW3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom Brebes.

Thank you.

0: kali ini tolong kamu cek berkas ini ya. Soalnya saya masih kurang yakin sebelum mau saya serahin ke atasan.
1: Baik, Pak.
2: A few moments later.
1: Permisi, Pak.
0: Iya, iya, masukin.
1: Ini, Pak, beberapa hal dari berkas tadi banyak yang salah. Terutama di nomor izin sama di penanggalannya.
0: Tuh kan, apa yang saya khawatirin? Hampir aja malu di depan atasan. Tapi kok, ngomong-ngomong, kamu jeli banget ya. Hal-hal kecil itu bisa kelihatan jelas. Kalau saya sih buru-buru, baca tulisan HP aja udah sampai sedih. Kebaca karena kecil-kecil.
1: Saya sih punya solusinya, Pak. Namanya Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata. Bisa juga buat keluhan mata seperti minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain.
0: Oh gitu ya? Oh iya, lain kali kalau mau beli lagi, saya nitip ya, 3 botol sekalian.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: Paket.
1: Oh, iya. Dari JGT ya, Mas?
0: Iya, Bu. Ini paketnya atas nama Ibu Karisa, alamat Peniningan ya.
1: Saya ini Ibu Anissa, alamat Pengarengan, Mas. Duh, coba saya cek paketnya.
0: Masa sih, Bu? Coba Ibu cek lagi alamat di paketnya.
1: Iya nih, Mas. Ini mah jelas-jelas di sini Ibu Anissa, Pengarengan. Masnya yang salah nyebut nih.
0: Oh iya, Bu. Maaf ya, Bu. Maklum, Bu. Mata saya agak kabur, jadi suka salah baca. Sekali lagi mohon maaf ya, Bu.
1: Makanya, Mas. Minum Vitama untuk kesehatan mata kita. Bisa juga buat penderita mata rabun, katarak, glukoma, penglihatan ganda, dan lain-lain. Apalagi kalau dikonsumsinya secara rutin, pasti hasilnya akan maksimal, Mas.
0: Oh begitu ya, Bu. Mau dong vitaminnya biar mataku bisa inget-ingeting, bisa kicep akang ambil ngartos, Bu. Kemana atuh Bu belinya, Bu?
1: Masnya bisa beli ke radio atau ke apotek-apotek terdekat. Ganjen dasar Mas paketnya.
0: Ih, terima kasih ya, Bu, biar mataku bisa kicep akang.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitape.

Klien resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebaksiuh.

0: 1 Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Sobat Radio Stara FM Bumiayu, kita tiba saatnya kumandang azan maghrib.

menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah

0: pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan

0: Oh, Bapak namanya, alamatnya dari mana?
1: Nah, nama saya Kang Ohar di Subang.
0: Dari Subang, Cikoneng, ya.
1: Subang,
0: Cikoneng. Nah, sebelum mengenal Habutop, punya keluhan apa, Kang Ohar?
1: Saya nggak bisa tidur. Susah tidur. Sejak minum Habutop, saya bisa tidur berkat Habutop.
0: Tahu Habutop dari mana?
1: Dari apotek.
0: Iya, kalau belinya ke?
1: Di apotek. Alhamdulillah. Habis 2 botol. Alhamdulillah. Bisa tidur. Siapa yang mau nyobain Habutop, ya silakan.
0: Pesan-pesan bagi yang punya keluhan.
1: Yang punya keluhan
0: seperti
1: yang nggak bisa tidur, ya minum Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih Pak Wah.
1: Terima kasih.
0: Ya, Pak. Mendengar demikian tadi hubungan sambungan telepon dengan Bapak Wahab Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, anak-anak muda Kota Bandung, Jawa Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah sekarang bisa duduk lagi nongkrong di rumah Allah. Semoga tongkrongan kita ini termasuk salah satu tongkrongan yang di-follow oleh para malaikat. Karena emang setiap hari Allah mengutus sekian banyak malaikat ke muka bumi, berjalan di antara gang-gang di bumi untuk mencari tongkrongan zikir dan tongkrongan ilmu. Dan ketika malaikat ketemu dengan salah satu di antara tongkrongan zikir dan ilmu, apalagi isinya anak-anak muda, malaikat akan sangat excited dan nge-mention malaikat-malaikat yang lain dengan bahasa halummu ilayya. Kesini kesini, di sini ada tongkrongan ilmu, tongkrongan zikir oleh anak muda. Sehingga kemudian semua malaikat yang tadi diutus oleh Allah buat nyari tongkrongan zikir akan berkumpul di antara mereka. Lalu ngedoain mereka, nge-mention nama mereka satu persatu. Jadi ketika kita sibuk untuk berzikir, malaikat sibuk untuk nyebut nama kita, di-mention nama kita satu persatu untuk didoakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, rahmati fulan @ namanya gitu ya. Ya Allah, ampuni dosa @ fulan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, satu persatu disebutkan namanya oleh malaikat dan didoain terus-terusan sampai akhir dari majelis tersebut. Dan semoga kita termasuk orang yang namanya paling sering di-mention oleh malaikat dalam doa-doa mereka karena sering duduk di dalam tongkrongan ilmu. Ditambah lagi kita nongkrongnya bukan di sembarang tempat, tapi nongkrongnya di rumah Allah, tempat yang paling mulia di muka bumi. Sehingga siapa yang paling sering nongkrong di rumah Allah untuk mencari ilmu, maka dia yang paling besar harapannya untuk dimudahkan Allah nongkrong di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan harapan, atau bahasa Arabnya roja, bahasa Inggrisnya hope, atau kalau kita berdoa itu disebut dengan munajat. Berdoa itu disebut dengan munajat, curhat, apalagi berharap, kemudian yang paling standar itu berdoa kepada Allah. Nah, kita akan bahas tentang ini. Tapi sebelum kita membahas tentang ini, coba teman-teman buka Al-Quran surat Al-Qasas. Kita akan coba lihat tentang pentingnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Surat Al-Qasas itu surat 28, dimulai dari ayat 14. Surat Al-Qasas surat 28 dimulai dari ayat 14. Jadi sharing atau nongkrong bareng yang kita lakuin Rabu malam ini sejak udah sekitar sebulan lebih, mulai kita masukin konten yang lebih ke membedah atau merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an. Kayak pertama dimulai dengan surat Al-Duha. Saya gak tahu berapa kali pertemuannya, tapi mudah-mudahan udah cukup kebayang nih. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Insyirah atau Asyarah, yang juga mudah-mudahan jadi kayak motivasi buat kita supaya berlapang dada. Nah, malam ini kita akan coba bedah satu paragraf dari surat Al-Qasas surat 28 ayat 14. Sebetulnya ayatnya sampai ayat 28 ya, satu lembar. Cuman kalau kita baca semuanya waktu kita terbatas, jadi hanya baca beberapa ayat saja tentang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lainnya mungkin ar-raja atau munajat atau doa, atau termasuk juga tawakkul. Tawakkul itu bahasa Indonesianya tawakal. Orang Arab nyebutnya tawakkul, tapi kita nyebutnya tawakal. Kalau tawakal itu lebih ke kata kerja, tapi kalau tawakul itu udah menjadi sebuah kata sih, kata sifat. Sifat dari Al-Quran itu kan sebetulnya, kalau kata Utsman bin Affan, kalau hati kalian
bukan gak enak juga nerjemahinnya. Kalau bahasa aslinya tuh, kalau hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa bosan terhadap Al-Quran. Kalau saya sih bukan karena hati bersih, karena pengen bersihin hati. Jadi merasa kayak butuh baca lebih banyak. Dan salah satu surat yang buat saya sih paling favorit itu selalu surat-surat atau ayat-ayat tentang kisah ya. Jadi kalau baca ayat kisah tuh rasanya kayak nonton film. Apalagi kisah para anbiya. Kebayang langsung imajinasi kolosalnya, imajinasi adegan-adegan dramatisnya. Itu langsung kayak nonton film, terus kayak menikmati banget alur-alurnya. Nah ini termasuk surat ataupun kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Teman-teman kalau perhatiin kisah Nabi Musa di Al-Quran itu agak acak memang. Kayak misalnya kisah pertama tentang Nabi Musa di Al-Quran itu surat apa? Al-Baqarah. Karena di Al-Baqarah itu kan langsung masuk cerita Bani Israel ya. Setelah cerita tentang Nabi Adam, langsung Musa Bani Israel dengan Bani Israelnya. Nah, justru di Al-Baqarah itu kisah Musa lebih ke episode keberapa? Udah bukan di awal-awal itu. Episode ketika Musa udah keluar dari Mesir. Justru cerita di Al-Baqarah itu ketika Musa sudah keluar dari Mesir. Kalau yang di awal-awal justru di Al-Qasas. Al-Qasas yang awalnya Musa kecil, Musa baru lahir dihanyurkan ke Sungai Nil. Kemudian nanti episode keduanya yang tadi kita baca, Musa remaja. Dengan kasus salah satu klimaksnya di episode itu adalah Musa apa? Klimaksnya Musa menikah. Itu klimaksnya. Dan itu penting ya. Jadi di episode kedua itu klimaksnya Musa menikah. Kalau episode pertama klimaksnya Musa dihanyutkan ke Sungai Nil. Kalau yang kedua klimaksnya Musa menikah. Nanti ketiga ada di surat Toha. Ketika Musa udah nikah dan pengen balik ke Mesir ya. Terus di tengah jalan dapat wahyu untuk berdakwah kepada Firaun. Allah tunjukin beberapa bukti kekuasaan Allah. Klimaksnya adalah ketemu Firaun. Nanti balik lagi ke Al-Qasas dan Toha sama tuh mengisahkan episode tentang ketika Musa mendakwahi Firaun. Lalu nanti sampai puncaknya adalah belah laut. Nah, episode berikutnya Musa setelah belah laut, setelah Mesir, yaitu di Palestina yang ada di surat Al-Baqarah. Dan episode berikutnya nanti ada di surat Al-Kahfi. Musa ketika udah kayak selesai semua era-era dakwah dia, sekarang mulai mencari seseorang yang laki-laki soleh, pengen belajar sesuatu yang baru lagi dari orang itu, yaitu Musa dengan adegan Khidirnya. Puncaknya ditinggalkan oleh Nabi Khidir. Jadi adegan-adegan bersama Nabi Khidir. Jadi cerita Nabi Musa itu di Al-Quran sangat banyak. Bisa dibilang Nabi yang di Al-Quran dikisahkan paling banyak selain Rasulullah SAW adalah Musa alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad wajar karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Tapi kalau Musa, beliau punya Taurat. Tapi kenapa di Al-Quran kisahnya panjang banget? Saking banyak sekali adegan-adegan yang luar biasa dari kisah Nabi Musa dan inspiring banget buat kita baca. Kalau Yusuf panjang tapi satu surat doang. Kalau Ibrahim banyak surat tapi gak sepanjang Musa. Kalau Musa itu panjang banget. Kalau Zakaria misalnya ada di 2 atau 3 surat, gak terlalu panjang juga lah. Maryam okay, tapi Musa lebih panjang dari mereka semuanya. Dan ini malam ini kita akan coba bedah kisah Nabi Musa alaihissalam di episode, sebutlah episode kedua, masa Nabi Musa usia remaja. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berapa tadi teh? 14. Walamma balagha asyuddah wastawa atainahu hukman wa ilma. Ketika Musa sudah berusia asyuddah, usia cukup. Berapa usia cukup? Kata sebagian ulama, usia cukup itu adalah usia cukup menikah. Usia cukup di sini adalah usia cukup menikah. Perlu kita cari tahu berapa? Ada ikhtilaf, jadi aman ya. Ada sebagian ulama mengatakan usia cukup di sini adalah 20 tahunan. Sudah belum? Oh ya. Yeah. Berarti sudah asyuddah, sudah cukup tuh. Jadi walamma balagha asyuddah, ketika Musa sudah berusia cukup, sebagian ulama mengatakan 20-an tahun. Sebagian yang lain mengatakan 30-an tahun.
Kenapa? Karena usia 30 tahun sampai 40 tahun itu adalah usia ideal seorang laki-laki. Usia ketika bertemu dua kebaikan pada dirinya. Pertama, secara fisik dia sudah sempurna. Kedua, secara akal dia sudah bijaksana. Kalau di atas 40 tahun mulai nih, fisiknya berkurang sedikit demi sedikit. Tapi gak langsung drastis, 40 tahun terus tiba-tiba jadi lemah, gak juga sih. Pelan-pelan nih berkurang, tapi idealnya bertahan antara 30 sampai 40 tahun. Setelah 40 tahun, fisiknya mulai berkurang sedikit demi sedikit, akalnya tetap sempurna. Di bawah 30 tahun, fisiknya sempurna, akalnya belum sempurna. Nah, yang paling sempurna itu usia antara 30 sampai 40. Dan itulah usia Nabi Ayyub ketika Allah sembuhkan. Nabi Ayyub sakit sekitar usia 80 tahun. Lalu ketika Allah sembuhkan, mandi dengan air di bawah kaki beliau, tiba-tiba beliau jadi muda lagi. Mudanya beliau, kata sebagian besar ulama tafsir, adalah di usia antara 30 sampai 40 tahun. Karena itulah usia paling ideal. Dan itu juga yang menjadi patokan usia penduduk surga. Penduduk surga itu kata Allah usianya sebaya. Arti sebaya rata-rata antara 30 sampai 40 tahun. Dan itulah usia penduduk surga. Jadi kalau belum usia 30 tahun, belum sempurna syaratnya nih. Di atas 40 tahun udah agak-agak gimana gitu. Jadi usia yang ideal itu antara 30 sampai 40 tahun. Walaupun itu gak berlaku kepada semua orang. Ada orang yang usia 20 tahun, tapi dia melakukan karya-karya yang bahkan orang 40 tahun belum melakukannya. Seperti Muhammad Al-Fatih. Atau kalau para anbiya itu seperti Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, nabi-nabi yang keren, yang masih muda-muda tapi udah dapat ilmu. Nabi Yahya itu bukan usia remaja malah. Yahya khudil kitab abikuwa wa atainahul hukma sobiya. Kami berikan kepada Yahya itu hukma. Hukma ini adalah ilmu yang banyak ketika dia masih berusia sobiya, masih anak-anak, seusia Akbar. Seusia Akbar udah jadi nabi. Udah duduk depan terus kita dengerin. Seusia Akbar. Yahya, Isa juga kayak gitu. Kalau Isa malah dikasih kemampuan berbicara, usia masih dalam gendongan ibunya. Cuman ngomongnya cuma sekali doang. Setelah itu udah gak bisa ngomong lagi kecuali secara normal. Artinya gak berlaku kepada setiap orang. Ada juga misalnya kayak sahabat usia belasan tahun udah memimpin pasukan yang prajuritnya itu sahabat senior. Siapa sahabat ini? Usamah bin, bukan Laden ya, Usamah bin Zaid. Zaid itu siapa? Anak angkatnya Rasul. Walaupun kemudian gak boleh mengatasnamakan Zaid bin Muhammad. Anak angkatnya Nabi. Adegan yang terkenal dari Zaid apa? Pernah menikah dengan Zainab. Lalu bercerai, Zainab dinikahi oleh Rasul. Jadi cerita pernikahan Zainab ini agak lumayan dramatis juga. Wah gitu, agak lumayan lah ceritanya, luar biasa. Jadi anaknya namanya Usamah. Usamah usia SMP, kalau di kita sekitar 14 tahun, usia SMP udah memimpin sebuah pasukan perang. Dia udah jadi kayak panglima militer. Anggota pasukannya, prajuritnya siapa? Umar bin Khattab. Coba. Kelas-kelasnya sahabat awalun yang dijamin masuk surga, yang Rasulullah bermusyawarah dengan mereka. Siapa panglimanya? Usamah bin Zaid. Itu usianya belum asyuddah, tapi secara apa, mentalnya, keilmuannya, kebijaksanaannya, bahkan mungkin fisiknya udah sempurna. Artinya angka di dalam Al-Quran dan hadis jangan dijadikan sebagai patokan persis, sehingga nanti kita kayak mempermasalahkan angka. Misalnya 55 kilo. Permasalahan kan enggak gitu sih. 55 kilo itu adalah gambaran ideal. Orang tergantung dengan berat tubuh. Ada yang berat tubuh dan tinggi tubuhnya. Kalau tinggi tertentu 55 jadi enggak ideal. Mungkin idealnya adalah 60. Dengan tinggi tertentu mungkin idealnya adalah 30. Anak kecil misalnya kan ya. Artinya angka 55 di situ itu angka apa, moral of the story-nya adalah jaga penampilan, jaga tubuh kita. Dan itu bukan soal berapa kilonya, tapi soal menariknya di depan suami. Seribu bulan khairum min al fisyah, lebih baik daripada seribu bulan. Seribu bulan di sini artinya bukan dihitung seribu bagi berarti 80-an tahun sekian. Gak kayak gitu bahasa Arab.
Bahasa Arab kaidahnya ketika nyebut angka bisa bermakna persis angka itu juga bisa bermakna kiasan, artinya banyak. Jadi 1000 bulan artinya lebih daripada seumur hidup kita, karena usia kita kan rata-rata antara 60 sampai 80 tahun ya. Berarti khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan artinya lebih baik daripada kita beribadah seumur hidup kita. Itu maksud dari istilah-istilah angka di Al-Quran, di hadis, dalam budaya bahasa Arab. Jadi kita tahu dulu culture dari budaya itu. Kayak Nabi mengatakan misalnya, lebih baik daripada beribadah di Masjid Nabawi 60 tahun. Jangan dihitung 60 tahun persis, sekian bulan, sekian hari, bukan. Artinya seumur hidup kita tinggal di Masjid Nabawi, itu masih kalah pahalanya dengan kalau kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya pahala dakwah itu luar biasa. 1 jam saja berdakwah lebih utama daripada beritikaf di Masjid Nabawi di Raudhah selama 60 tahun. 1 jam saja berdakwah. Kenapa? Karena 1 jam berdakwah itu ketika yang dengarnya sekian ribu orang, lalu mereka hijrah, sadar, beramal soleh, maka semua pahala amal soleh mereka itu ditransfer untuk orang yang mendakwahi mereka. 1 orang kah Ustaz? Tergantung. Kalau yang berdakwah itu cuma sendiri, berarti cuma dapat 1 orang. Tapi kalau dakwahnya adalah sebuah jamaah, organisasi, berarti semua dapat sih yang sama. Sebutlah misalnya kayak di Bandung, kalau saya pribadi ada pemuda hijrah. Apakah pemuda hijrah itu hanya Ustaz Hanan? Enggak. Pemuda hijrah itu ada Buni dengan teman-teman di dalam, ada yang MC-nya, ada operatornya, ada admin untuk sosial medianya, ada bagian kreatifnya, ada segala macam IO-nya, semua yang terlibat dalam dakwah pemuda hijrah. Lalu orang kemudian mendengar dakwah pemuda hijrah itu sekian juta orang, mereka semuanya mendapatkan pahala yang sama persis, bukan dibagi rata. Tidak dibagi rata, dibagi, dikasih sama masing-masing. Misalnya 1 juta orang jadi berzikir, sebutlah misalnya zikirnya subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, gitu kan zikirnya. Siapa yang membaca 1 kali zikir ini, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, maka Allah beratkan timbangannya nanti di akhirat, gitu kan ya. Allah beratkan timbangannya di akhirat. Terus Allah nge-like banget, karena itu kalimat yang Allah paling nge-like di antara sekian banyak caption

caption yang pasti di like sama Allah itu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Saya sampaikan, didengar oleh teman-teman yang hadir, didengar oleh teman-teman lewat viewer streamingnya, kemudian ditayangin di YouTube, dilihat oleh para viewer yang di YouTube. Sekian juta, sebutlah 1 juta orang yang mendengar nasihat ini, dan ini sederhana untuk diamalkan. Lalu 1 juta orang ini mengamalkan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim sekali aja seumur hidup, enggak usah sering, sekali aja. Berarti setiap dalam dakwah ini masing-masing kali subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, bukan sejuta bagi panitia, bukan, masing-masing kayak gitu cara matikan pahala di sisi Allah. Maka wajar kalau Nabi mengatakan 1 jam berdakwah atau berjihad lebih daripada 60 tahun beribadah, dua-duanya amal soleh. Tapi kalau dibandingkan jauh, ahli ibadah udah zikir habis-habisan, tapi kalau ada orang yang berdakwah langsung ke salib. Itulah kenapa dakwah itu harus jadi salah satu hobi kita.

tempat itu. Padahal dia gak bayar apapun, gak sumbangin apapun, gak donasi apapun, cuma network doang. Yang lain misalnya bentuknya repost di sosial media, dia nge-repost. Alhamdulillah ini bagus nih boosternya, di-repost sama dia. Maka sebanyak orang yang mendengar nasihat itu lewat repostan dia, dia dapat pahala sebanyak itu. Kalau ini kemudian gara-gara di-repost akhirnya ada efek viral, karena dia repost, di-repost, di-repost, di-repost, kan repost itu jadi gak ketahan ya, bisa banyak banget kan, gak kebendung gitu. Maka semua yang repost itu dia dapat pahala tanpa dia sadari. Amal jariah ngalir menerus kepada dia. Passive income banget. Nah, itu baru freedom apa? Bukan freedom finansial ya. Freedom spiritual. Kenapa freedom spiritual? Dia gak beramal tapi pahalanya ngalir kan gitu kan ya. Salah satu tujuan yang paling puncak dari orang mencari uang itu buat supaya dia bisa jalan, bisa main, bisa traveling, bisa ngapa-ngapain tapi uangnya ngalir terus kan, itu udah berarti udah freedom ya, udah berhasil, udah kayak bebas gitu, udah merdeka. Harusnya spiritual juga kayak gitu. Kita sehari-hari orang lihat, ah dia mah biasa aja amalnya. Jangan menjudge. Kita nggak tahu amal orang lain. Allah yang lebih tahu. La tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqa. Ada orang yang di judge kayaknya seolah-olah dia tuh orang biasa aja, amalnya nggak terlalu keren, jidatnya nggak hitam, apa misalnya. Oke, kita respect. Orang yang jidat hitam tuh menunjukkan dia rajin sujud. Tapi maaf, saya tutupin takut gak ada juga. Takut malu sebetulnya. Jadi kayak, oke lah, saya pasti selalu respect lah sama orang yang cadaran. Saya respect sama orang yang pakai sorban. Saya respect sama orang yang pakai jubah yang di atas mata kaki. Orang yang janggutnya panjang, segala macam. Respect banget. Tapi jangan sampai kita menjadikan itu sebagai standar baku. Seolah-olah kalau gak kayak gitu berarti udah gak masuk surga. Karena bisa jadi orang gak terkenal sama sekali, tapi dia kerjaannya ngapain? Repost-repostin ceramah aja. Ceramah Ustaz Abdul Somad di-repost, ceramah saya di-repost, Ustaz Felix, Ustaz Umar Mita, siapapun, Ustaz Ali Dayat, di-repost. Dia kayak beramal soleh itu lewat itu. Atau dia bikin apa kayak apps gitu atau apalah untuk ngebantu dakwah para Ustaz. Pokoknya dia pengen dakwah ini berkembang. Saya Ustaz gak bisa ceramah, tapi saya bisa membuat ceramah Ustaz itu viral. Biar beri saya kesempatan. Akhirnya dia bikin. Akhirnya sekali pahala dari yang dia dapatin. Ini namanya dakwah. Balik lagi kepada pembicaraan tadi. Angka dalam bahasa Arab tidak selalu persis maknanya angka kayak gitu. Tapi juga bermakna banyak, bermakna lebih, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, Musa ketika usianya sekitar 20 atau 30 tahun, tapi saya lebih condong dengan pendapat ulama yang mengatakan 20 tahun. Karena nanti dia masih ada masa melamar seorang cewek dan bekerja selama 10 tahun. Jadi usia 30 tahun kemudian Musa menikah. Maka Allah berikan kepada dia hukman wa ilma. Hukman wa ilma. Apa bedanya hikmah dengan ilmu? Kalau ilmu itu adalah, kalau dalam bahasa ayat ini ilmu itu adalah wawasan, pemahaman, ilmu pengetahuan. Kalau hukman, kebijaksanaan. Orang yang Allah berikan nubuah biasanya diberikan hukman wa ilma. Sama kayak Nabi Yahya, wa atainahul hukma sabiyya. Kami berikan dia kebijaksanaan. Jadi usia 20 tahun Nabi Musa itu udah bijaksana. Dan puncak dari kebijaksanaan, apa puncak dari kebijaksanaan? Kata Nabi, Rasul hikmah makhafatullah. Puncaknya bijaksana itu adalah takut kepada Allah. Puncaknya. Jadi kalau dia gak takut kepada Allah, gitu kayak emang namanya juga hamba. Hamba itu kan bahasa lain budak kan. Dan sifat dasar dari seorang hamba itu takut kepada tuannya. Dan kalau dia udah takut kepada tuannya, dengan rasa takut itulah dia menjaga diri dari berbuat dosa, mengecewakan, membuat tuannya marah. Dan itulah puncak Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. So, yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah orang yang berilmu. Jadi bisa dibilang ciri orang yang berwawasan, bukan banyak teori, bukan panjang narasinya, bukan bagus dalam penulisan captionnya, tapi dia takut kepada Allah. Ketika dia mau bikin dosa, takut kepada Allah. Ketika dia mau bohong, takut kepada Allah. Ketika dia mau curang, takut kepada Allah. Bisa jadi dia wawasannya gak terlalu banyak, tapi ilmunya sampai kepada puncak hikmah. Tanya sama diri kita masing-masing. Apakah yang kita pelajari setiap Rabu malam atau di ta'lim-ta'lim yang lain udah bikin kita takut sama Allah belum? Atau itu sekedar kayak
wawasan doang gitu. Oh ya, gue udah tahu. Oh ya, baru tahu. Oh ya, lucu juga ya. Oh ya, seru ya. Oh ya, ini mungkin baru sekedar wawasan dan

entertain. Kita pengen nyari ilmu yang bikin kita takut sama Allah. Dan rata-rata orang-orang yang hebat dalam cerita Al-Quran semuanya takut sama Allah. Salah satunya Yusuf alaihissalam. Yusuf itu salah satu bentuk adegan dia takut sama Allah ketika dia digoda oleh seorang cewek. Ceweknya tuh cantik banget, terkenal bahkan jadi simbol kecantikan perempuan Mesir. Bukan Cleopatra, tapi istri Al-Aziz. Karena ini versi Al-Quran kan, sampai Yusuf juga tertarik kepada dia. Karena Yusuf kan terlalu keren ya. Orang kalau terlalu keren kan punya standarnya juga agak tinggi kan. Dia gak mau yang biasa-biasa aja gitu. Dia pengennya yang kayak gimana. Walaupun itu tetap relatif kan. Relatif, menurut kita kayak biasa, menurut dia udah tinggi. Menurut kita, kok carinya yang warnanya agak gelap sih? Dia justru senangnya yang gelap-gelap. Kayak misalnya kayak bule kan senangnya cowok Indonesia karena dianggap kayak etnik gitu, kayak seh gitu ya. Agak-agak. Dia agak kurang senang gitu yang terlalu apa charming, terlalu bright gitu. Dia gak terlalu suka. Dia senangnya ya agak-agak, ini untuk menghibur diri saya gitu ya. Dia senangnya agak-agak gelap gitu. Walaupun saya pakai kamera ini jadi agak-agak happy sih setiap foto jadi saya. Ya artinya teman-teman bahwa Yusuf punya standar yang tinggi. Kalau dia sampai tertarik dengan perempuan itu, berarti itu perempuan cantik banget. Wahammat bihi, wahamma biha. Ceweknya suka sama dia, dia juga suka sama cewek itu. Kayak gitu ayatnya, ham. Ham itu ada rasa gairah. Yusuf itu normal, suka sama cewek. Jadi bukan, ah gue malas sama dia. Kenapa? Soalnya dia cewek. Nah ini bahaya nih. Justru cowok yang normal. Terus gimana kok bisa kejaga? Gara-gara Allah perlihatkan sebuah tanda-tanda. Ada banyak tafsir tentang kalimat tanda-tanda ini. Yang intinya adalah yang saya pengen sampaikan adalah Yusuf takut kepada Allah. Gara-gara takut kepada Allah ketahan. Kebayang gak sih rasa takutnya Yusuf berarti lebih besar daripada hawa nafsunya? Karena udah ditutup rapat pintu kamarnya. Terus si ceweknya itu udah siap menyerahkan dirinya kepada Yusuf. Udah ngegodain Yusuf, narik lagi tuh. Dan ceweknya itu kayak selebgram gitu. Followersnya tuh seluruh Mesir. Semua kayak apa, cerai sama suaminya, nikah sama gue gitu. Terus di stalking gitu, udah cerai belum kayak gitu-gitu kan ya. Kayak didoa-doain supaya mereka rumah tangganya berantakan. Yusuf gak ngapa-ngapain, udah digoda sama ceweknya. Kita kadang-kadang untuk gak ngebuka, udah gak ngeklik sebuah postingan yang gak sengaja muncul gitu, kayak gimana gitu. Aduh, kenapa tangan saya kayak, aduh pengen banget ya diklik gitu kan. Jadi kayak gak, kayak gregetan gitu, kayak gatal tangannya. Itu aja kita udah kalah dengan hawa nafsu. Berarti rasa takut kita kepada Allah jauh lebih kecil daripada hawa nafsu kita terhadap hal yang sepele. Ini ujiannya sepele banget loh, cuman ngeklik doang, kan sepele ya. Berarti kalau itu aja kita kalah, berarti emang rasa takut kita kepada Allah tuh hampir dibilang kayak gak ada. Sedangkan Yusuf alaihissalam, beliau udah ada di dalam ruangan, ketutup, ceweknya cantik banget, di atas rata-rata, semua tipe cewek yang ideal tuh ada pada diri dia tuh, udah ideal banget lah pokoknya. Dan Yusuf juga normal, hamma biha, dan suka sama cewek itu. Tertarik sama cewek itu. Juga ingin mengekspresikan hasratnya kepada cewek itu. Tapi tiba-tiba Allah ingatkan bahwa Allah gak suka buatan ini. Lalu Yusuf langsung lari. Ditarik dari belakang. Lari sekencang mungkin, ditarik lagi. Bukan, aku udah lari ya, kamu tarik, ini bukan salah aku ya, udahlah balik. Enggak gitu sih. Modus banget kan ya. Ustadz, saya sih udah menghindar, tapi dia aja yang terlalu semangat kayak agresif gitu Ustadz. Saya kan gak bisa mengecewakan orang lain daripada saya zalim. Itu modus. Jadi benar-benar ditarik. Jadi bukti bahwa Yusuf serius lari itu sampai sobek. Dan baju Yusuf itu dari apa bahan apa ya? Kayak karung yang apa tuh yang terbuat dari kayak benang. Goni ya? Tahu goni kan? Kain goni langsung dihilangin, tapi cewek ini yang narik. Semacam apa ya, publik nih. Masalahnya, ujian dari Allah untuk saya.

0: siapa? Move on dari intinya adalah gak usah ada urusan. Nikah dengan laki-laki berarti normal gak apa? Saya pakai video aja. Gak apa-apa. Gak bisa. Jadi ada orang yang diuji dengan sifat kiki, ada yang diuji dengan sifat males, ada yang diuji dengan sifat baperan, berlebihan dengan pasangannya. Kita setiap hari harus live Sherlock ya. Aja gitu kan, ketahuan gitu kan. Kayak super duper gitu kan. Terlalu posesif misalnya. Itu kan ujian ya. Ujian kalau laki-laki mungkin diuji dengan prakin, kalau perlu dipecahin apa. Juga pernah kayak gitu, konyol. Udah gitu saya tobat nasuha deh. Kenapa? Melotot duduk gitu. Ngelihatnya ke atas aja. Kalau di dalam mall ke bawah aja di lantai 2. Lama antara yuk
1: RT 2 RW 6 beraktivitas.
2: Iya, terus bisa ini Mang, pesan-pesan buat dengar
3: Tu TV Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor RT 2 RW 8 Desa Taraban Kecamatan Paguyangan Gang Depan Masjid Jami Mujahidin.

0: negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habuto untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT 7, RW 6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
2: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumi Ayu.
3: 3, 2, 1, go!
4: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

0: makanya minggu ini.
1: Iya, maaf Pak. Iya.
0: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
1: Iya, secepatnya aku selesain.
0: Ya udah, aku tungguin ya.
1: Makasih ya Pak. Seminggu lagi.

0: kayak buru-buru banget. Santai aja dong, Bu. Takut kepentok tuh kaki.
1: Emang lagi buru-buru banget nih, Pak. Ini kan udah siang tuh, mau nganter si Ade sekolah. Apalagi katanya sekarang bagian piketnya si Ade.
0: Terus itu lagi nyari apa di lemari?
1: Kabutop, Pak. Di mana ya? Kayaknya stok kabutopnya Ibu simpen di lemari ini deh. Ini loh, gurunya si Ade titip kabutop katanya. Jadi suruh sekalian bawa ke sekolah.
0: Oh, kabutop. Tuh, di lemari yang di kamar, Bapak pindahin. Soalnya di lemari ini suka ada suara kerudak-kerudak tikus.
1: Ih, kenapa gak kasih tahu dari tadi sih, Pak? Nah, ini ada.
0: Awas, Bu, jangan lupa Ibu juga harus minum dulu habutopnya 2 kapsul biar sehat terus. Kuat walaupun bolak-balik antar jemput si Ade, biar gak gampang masuk angin, Bu.
1: Oh iya, Pak, hampir aja lupa. Alhamdulillah, pesanan habutop udah. Minum habutop juga udah. Tinggal cus berangkat ngantar si Ade. Ibu berangkat ya, ya?
0: Iya, hati-hati, Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3.

0: Tapi ya mau gimana lagi? Lagi-lagi kumat.
1: Nih Bu, saya saranin pakai habu top aja. Itu ibu saya juga kena rematik, Bu. Dulu juga sama kumat-kumatan. Sekarang setelah minum habu top habis kurang lebih 3 botol, alhamdulillah, Bu, sekarang udah kuat gendong
0: habu top. Tapi di sini teh belinya di mana ya? Kan tahu, di sini mau apa-apa juga jauh.
1: Tinggal pesan aja ke radio, Bu. Nanti diantar habu topnya sampai rumah.
0: Wah, bisa toh. Praktis ya. Ya udah tuh, nanti siang saya mau order ah. Ini berasnya, Neng.
1: Iya, Bu. Makasih. Ini uangnya ya.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu top minyak herbal Sultana, Vitama, Madi, dan keagenan.

0: kedua tanganmu bisa menutupi kedua telingamu. Dan matamu bisa tertutup sendiri tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh, sedih, marah, sakit dulu. Asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
1: Satu lawan banyak? Mana bisa?
0: Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413.

0: Wati, hoyong naras ye. Ayu Wati, kamari nyeblos presiden anu mana?
1: Nu mana bisa dibeja-bejakeun.
0: Nyantas atulah. Jadi pertanyaan.
1: Ulang agombal ah.
0: Nya moal Ya, Ayu Wati kamari masian obat naon jeung mamah anu pas mamah Wati udur migrain geuning.
1: Nah, nu kieu mah moal rahasiaan. Ye, ngabejaannya bisi boga panyakit migrain, jantung, liver, asma, kolesterol jeung sajabana, obatan ku Habutop. Obat herbal anu komposisina tina habatus sauda ditambah rempah-rempah alami. Hasiatna edun pisan. Salianti jeung ngajaga daya tahan tubuh bisa oge jeung anu berbagai penyakit.
0: Nah, obat ieu nu kurang ditiangan teh. Nuhun ya Wati, hek langsung meser ah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: semakin sehat.
1: Beli Halo Top Obat Top.
0: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522 di 0823 1328 0522.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi. Informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12 RT2 RW 7 Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3 RW 9 Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT 1 RW 1 Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Aduh, tos lami wae Ujang teh sepedaan. Meni asa capek pisan, Eung.
1: Sepedaan nepi ka mana tuh?
0: Tah, ka Payun ka caket balai desa.
1: Lah, can sabaraha tuh sakitu mah? Wa mari tak kerjang-jang kene. Kuat sing ti dieu nepi ka Pangandaran oge naik sepeda.
0: Ti Ciamis ka Pangandaran, wa?
1: Nya.
0: Eta teh kuat bener, wa?
1: Nya kuat atuh, asal loba batur we. Da ari dinu mudun mah teu kudu dibose. Agorolong dinu nanjak berat-berat teuing mah didorong.
0: Oh kitu.
1: Nya, ngan ayeuna mah geus teu kuat, sok babari nyeri sampean teh. Tuur sok leklok ayeuna mah.
0: Geuning sami siga si bapanya. Bapak Ujang ge sok kitu sia wa. Sok nyeri tuur, nyeri persendian.
1: Geus karolo tu dajang.
0: Muhun, ngan Bapak Ujang mah sok ngaleueutan obat herbal. Ayeuna teh rada sakinten tos tara nyeri tuur.
1: Obat herbal, Jang?
0: Muhun, wa. Nami obatna teh Habutop. Obat herbal anu nujung ngetop. Seueur di apotek-apotek oge Habutop mah.
1: Oh, nya-nya. Ke ua rek meser obat Habutop atuh ah. Rek nurutan supaya ua jag-jag jeung teu gampang nyerari awak. Pang-pang nama tuur yo.
0: Muhun, mangga-mangga, wa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop.

0: informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: Jang, kumaha tadi di sakola? Tiasa te main atletik teh? Saurna bagian olahraga atletik.
1: Iya, saatu mak. Wah, Ujang teh ngeluarkan sadaya kemampuan Ujang. Pokona Ujang panglincah nama. Sat sit sat, batur gehara oke ningali Ujang lincah lompat. Tarik pisan cina.
0: Ah, kudu kitu atuh.
1: Mohon mak, pokona kelompok Ujang mah menang we tadi teh.
0: Mohon Jang, kudu kitu ayo diajar mah.
1: Muhun, ngan tadi mah teh nyeri sampean teh. Gening ayo nanya mak, karawasna asa para galalino betis Ujang.
0: Adatna Jang, ayo tos olahraga mah sok kadang kitu.
1: Kumaha tung kewangi, malti beragra bobo Ujang.
0: Mun kitu mah kersate Ujang ngaleut obat habutop, obat herbal anu nuju ngetop, gening obat anu paranti emak.
1: Hai kitu tiasa dileut ku Ujang, mulai aja efek sampingan mak.
0: Insya Allah Jang, habutop mah cocok kanggo anak-anak dugi ka lansia oge. Jaba mual aya efek samping habutop mah. Sok da, supaya Ujang henteu nyareuri awak lantaran tos olahraga.
1: Ya entos atuh ari kitu mah. Engke ku Ujang dileueut habutopna. Ayeuna mah Ujang hoyong mam heula we. Lapar mah, capek tos berjuang.
0: Mangga Jang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1, RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Slawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1, RW 3, Slawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7, RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Bang.
1: Eh, Cuki. Mandi, Cuk.
0: Biasa. Arep balik ya, tes maring pasar, tuku pelet gue iwak. Nah, apa kok? Kayak ngos-ngosan.
1: Iya, kok. Ya, aku maunya kan tes nganter bocah sekolah, ya. Nggak pas balik motorku mogok. Tak mampir maring bengkel di situ lah. Motornya tak titipakan bengkel, aku balik laku.
0: Oh, alas kang bengkel? Ya, do lumayan.
1: Mangkane gue ngos-ngosan.
0: Lagian ngapa orang ngangkot sih?
1: Nah, tanggung, Cuk. Sekalian ngelemes na balung, ya. Jarang melaku-melaku, sampai-sampai asam urat ini malah sering kambuh.
0: Oh, alat turun ditambah nih, asam urat kok bingung.
1: Orang tinggal ya kue cu, kena bingung apa obatnya kok.
0: Ya, aku kebenaran oleh brosure ya. Ana sing jenenge Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Apik banget ya gue asam uratmu, menurutku dikonsumsi ini ya sing rutin. Ke herbal ya, bertahap sing telaten, tapi pasti.
1: Oh, Habutop. Oh, pantesan ngayong nang sosial media kalo nang radio-radio sering kerungu nyong.
0: Nah, wis bukan kaleng-kaleng pokoknya. Wis akasih ngerasa nah.

0: gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebaksiu.

0: 1 Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam spesial Ramadan. Setiap hari jam 2 pagi sampai dengan imsyak menemani sahur Anda. Di 93.5 FM Radio Citra.

Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nami abdi Ibu Eti anu aya di Babakan Koda. Gaduh keluhan diabetes, tensi tinggi, kaki kesemutan, teras okararegel gitu. Saatos ngaleut Habutop, alhamdulillah rada ngirangan, kesemutan tos hilang, diabetes henteu tinggi, nya tensi henteu tinggi gitu. Alhamdulillah Habutop perantawisan radios Ibu janten tiasa jag-jag insyaallah mudah-mudahan satra asna damang. Terus meser tilu botol ayeuna. Saran kanggo wargi-wargi sadaya, bili aya nu gaduh keluhan sapertos abdi, mangga geura nyobian ngagaleuh Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap, Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT2 RW8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

0: Ece, hayu atuh, geuning acan siap keneh wae, masih aya di bumi. Pan bade ka kebon deui sanes ngalaan cikur.
1: Neng Dewi, hampur ka aya nama di bedokeun we nya.
0: Nah, geuning, kunaon ce? Itu cikur pan seueur keneh alaeuna.
1: Puguh Ece bade ka Tasikeula, Neng. Bade ngalongok mitoha.
0: Eleuh, kunaon kitu?
1: Tadi aya telepon saweurna panyakit darah tinggi mitoha Ece kambuh. Tah bade ngalongok heula ka ditu.
0: Aduh, aya-aya wae nya. Henteu pan aya dugi ka kukumaha mah. Batur mah geuning sok aya nu dugi ka labu aya darah tinggi kambuh teh.
1: Alhamdulillah, henteu Neng. Mantak, ayeuna Ece bade gua kagieu ngalongok ka ditu. Bari sakantenan rek nyandak obat herbal Habutop. Obat herbal anu nuju ngetop.
0: Obat Habutop, ce.
1: Mohon, bade dilandongan ku obat Habutop we. Supaya penyakit darah tinggi mitoha Ece enggal damang deui. Pan Habutop mah cocok pisan kanggo anu darah tinggi.
0: Oh, atuh abi ngalacikur sorangannya.
1: Moal, ke dibaturan ku si Rembong.
0: Si Rembong teh saha, ce?
1: Ucing Ece geuning, nu warnana hideung.
0: Maenya dibaturan ku ucing, dapat moal bisa bantuan ngalacikur atuh ucing mah.
1: Daripada di kebon sorangan, leuheung we atuh ari aya ucing mah teu keung teuing.
0: Kumaha sih Ece mah?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

0: Iya ku naon deui atunya kompor gas teh teu huakung-huakung. Neng, tiasa teu pangleureuskeun kompor gas.
1: Kunaon tuh, Mak?
0: Kita di teu huakung-huakung.
1: Sae panginten gasna.
0: Mohon pan, cikeneh tos digentos ku emak. Ngan teu huakung keneh wae.
1: Kirang pas panginten.
0: Tengah tos pan, mak oge.
1: Sahuran atuh bapak, da neng mah tetiasa bilih kuna naon.
0: Nya eta, si bapak ana sake keneh wae, dan nyeri cangkeng cena.
1: Atuh da aing ngalereskeun gas mah, henteu berat ieu mak.
0: Lah, keun we neng, karunya si bapak ana. Makurung wae tipe tingge, saking ku nyeri cangkeng na.
1: Atuh landongan, yang diantep.
0: Landongan kumaha?
1: Sina ngaleut obat herbal habutop. Obat herbal anu nuju ngatop. Cocok pisan habutop kanggo anu nyeri cangkeng mama. Malahan kanggo anu stroke, kanker, diabetes, sareng panyawat anu sanesna oge sae habutop mah.
0: Di mana nu aya habutop?
1: Di apotek tos heueur mak.
0: Jung atuh mesek habutop heula neng.
1: Mohon mak, siap. Aya ieu kompor gas kumaha?
0: Keun we, engke emak bade nyangu di luar we dina hawu.
1: Kumaha emma we atuh?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Uringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: Neng, bisa naik tuh?
1: Naik naon, Wak?
0: Atau naik naon, we?
1: Ih, si Wak mah tepugu.
0: Naik kaditu tuh, Cuneng.
1: Kemana?
0: Tuh, kaditu kena kenteng.
1: Kira-kira, we, atua?
0: Pangalereskeun kenteng imah uwa, bocor tuh.
1: Piraku, Neng kudu ngahadekeun kenteng, atua?
0: Panawi tiasa, we, atuh.
1: Tararega, uwa mah, ka Neng teh.
0: Jep, pan uwa nyeritu ur, ite, Neng. Teu kuat kudu naik mah. Tos katilu poena nyeritu ur si kakio.
1: Tos kolot tuh, da.
0: Enak, wae. Kakara ge genep 15 taunan uwa mah.
1: Dibalikeun angkana.
0: Nya.
1: Cik Dawa, uwa gaduh HP Android teu?
0: Aya tuh, Neng.
1: Sok Dawa, buka HP uwa, teras ketik dina pencarian. Obat herbal Habutop gitu.
0: Naon, Neng? Habutop.
1: Muhun.
0: Cikra, Habutop. Eh, geuning seueur pisannya khasiat obat herbal Habutop teh. Ah, jang nyeri tuur atawa persendian oge. Hade, cenah, Neng.
1: Mohon atua, aman jaba moal aya efek sampingan.
0: Nya, bener, Neng. Tah, logo halal MUI jeung nomor BPOM na oge araya komplit. Ah, ari kieu mah uarek mesen obat Habutop we. Kabong roi eung khasiatna hade pisan. Sing we nyeri tuur uwa enggal damang kurutin ngaleut Habutop mah.
1: Insya Allah, wa.
0: Muhun, nuhun pisan cunaeng infona.
1: Sami-sami, wa. Janten teu kedah ngalereskeun kentengnya, Neng.
0: Entong-entong, heureuy uwa mah. Keun we ke dihadekeun ku uwa. Mun tuur uwa geus teu nyeri.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Jang, kumaha tadi di sakola? Tiasa teh main atletik teh? Saurna bagian olahraga atletik.
1: Tiasa atuh, Mak. Wah, Ujang teh ngaluarkeun sadaya kemampuan Ujang. Pokona Ujang panglincahna, Mak. Sat sit sat, batur ge haraokeun ningali Ujang lincah lompat. Tarik pisan cenah.
0: Tah, kudu kitu atuh.
1: Muhun, Mak. Pokona kelompok Ujang mah menang we tadi teh.
0: Mun Jang, kudu kitu ai diajar mah.
1: Muhun, ngan tadi mah teu nyeri sampean teh. Gening ayeuna nya mah karaosna asa paragala linu betis Ujang.
0: Adatna Jang, ai tos olahraga mah sok kadang kitu.
1: Kumaha tuh engke wengi? Moal ti baragara bobo Ujang.
0: Mun kitu mah kersa teu Ujang ngaleueut obat habutop, obat herbal anu nuju ngetop, gening obat anu paranti emak.
1: Ai kitu tiasa dileueut ku Ujang, moal aya efek sampingan mah.
0: Insya Allah Jang, habutop mah cocok kanggo anak-anak dugi ka lansia oge. Jaba moal aya efek samping habutop mah. Sok da supaya Ujang henteu nyareuri awak lantaran tos olahraga.
1: Ya entos atuh ari kitu mah. Engke ku Ujang dileueut habutopna. Ayeuna mah Ujang hoyong mam heula we. Lapar mah, capek tos berjuang.
0: Mangga Jang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen

0: Neng Rahma, sok kesini Neng. Bawa apa itu?
1: Ini Om, ada undangan pernikahan.
0: Waduh, undangan lagi. Banyak banget yang nikah bulan-bulan ini.
1: Iya Om, titipan dari tetangga. Nikahnya sih 5 hari lagi.
0: Aduh, gimana tuh ya?
1: Apanya Om?
0: Kayaknya Om gak bisa hadir ke acara pernikahan itu.
1: Gak ada uangnya Om.
0: Bukan Neng, akhir-akhir ini kalau Om keluar rumah, kepala sering mendadak pusing. Penyakit darah tinggi Neng. Bahkan tensi Om sering naik melebihi batas normal.
1: Bahaya itu Om, harus segera diobati. Takut berefek semakin buruk pada tubuh.
0: Om takut Neng.
1: Takut kenapa?
0: Takut nanti malah ada efek sampingnya. Dan khawatir Om ketergantungan sama obat.
1: Kalau gitu lebih baik minum obat herbal aja. Neng tahu obat herbal yang ampuh, halal, dan aman tentunya tanpa efek samping.
0: Namanya?
1: Obat herbal Habutop, Om. Obat herbal yang lagi ngetop. Di apotek-apotek udah banyak kok obat Habutop.
0: Ya udah tuh, nanti Om suruh tante beli Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: oke?
1: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
0: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
1: Oh, belum turun juga gula darahnya.
0: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
1: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
0: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
1: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Insan Medica, alamat

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sarai FM Bumiayu.
1: Nuwun pamiyarsa. Kagem panjenengan ingkang remen kalian pagelaran ringgit purwo. Saged panjenengan pidhangetaken lumantar 93.5 Radio Sarai FM Bumiayu. Saben dinten Sabtu malam Minggu. Diwiwiti jam 09.00 dalu langkung 30 menit tumuju ngejang.

que no vas tú, no mositem. Honorat langkung sudibyo pranateng rat paramutito montro-montro etan anggen danu ilen. Surup sang yang pratunggu bakti kilen pinayungan asto gonggo wirondan asto tangan gonggo papan danu tegese tulis

ngastani papan so tulis awet kita jumejer sak tunggaling dalam ujar ing porwinasis dalam ngudal kondo kang wis ilang utawi ngudal pewulang ini seserpan ingkang kita ngudal ingkang kita yorobatun tubuh mendet saking suraos ing wedo sekawan setunggal wedo parmo yugo tonggo kami galik wedo pustokoro jokuro wedo kuro kondo tuin wedo ma oboroto kitab sekawan kuau nemu suraos ana caraka dumunung sisih wetan padha jayanya dumunung ing sisih kidul padha jayanya dumunung ing sisih kilen uga padha

ing kondo awaton carios budo kondo purwoko kondo marang taritane budo marang asal agamane purwoko marang kawitane kamilo sanangga kawastanan ingkang wis nastanan perang budi kawitan saking budo ananging budo waspurno hamung karyo tilasing tabet awarni gambar ingkang rineko jalmo ingkang wistanan wayang wayang pralim tening agesang pramila sinten ingkang makarti sae pratamtu manggih karahayon bene ingkang makarti awon teman badhe nandang popo mila kawastanan ringgit tegesipun karipto karono dipun anggit anggitanipun sinten anggitanipun Kanjeng Sunan Kalijaga inguni kumalaring jagat raya yekti ngawon melaken jaman tigang perkawis ingkang menika jaman tirta yuga jaman dwapara yuga saha jaman semoro senajan jagating manusa tetelo ugi amung tigang perkawis inggih menika guru loka indra loka saha jana loka ananging tetelo amung jaman sayuga ingkang kinaya waton yekti jaman tirta yuga marmane kawastanan jaman tirta yuga awet jagat ingkang gumelar taksih ngawang umum dene wonten titah aning martapada amung wonten wewarnen catur warna inggih menika Surya Candra Kartika miwah bawana.

arep doto pitono anenggi kayangan puntito puniko ingkang kaeko arti doso purwo eko sawiji arti lenangkung doso welangan 10 purwo wimitan yikti pantos kena iyo buku kaling trito alit senajan kathah kayangan boten kados kayangan ing jungring sawaka senajan to kathah pengayunan boten kados pengayunan jungring sawaka ugi kawatanan kayangan Papar Joarno ugi kawatanan kayangan Harga Dumilah ugi kawastanan kayangan Tejo Moyo marmo kawastanan kayangan Tejo Moyo telenging pengayunan Tejo Moyo siang pantareng ratri mijil cahyo gumebyar madang jagat kawastanan kayangan Jungring Saloko Jungring Dhuwur Saloko Seto pantas kayangan Jungring Saloko papa

diambil kain kayangan Tejo Moyo. Sarotengah kasebut Dewaning Triluko. Jejuluk Sang Hyang Bimiluko, Yo Sang Hyang Siwapujo, Yo Sang Hyang Guru Dewa, Yo Sang Hyang Permasti Guru, Yo Sang Hyang Nilakonto. Marwa jejuluk Sang Hyang Siwapujo, Jawa Tengang Sinumbah Dening Sang Hyaneng Poro Swandono Menggeng Dewa Trido Swatano. Milo jejuluk Sang Hyang Nilakonto, Jawa Tengang Andar Betiro Teng Gunungan Jonggo Tenggok. Marwa jejuluk Sang Hyang Jati Wisoso, satunggaling Jawa Tengkang Nasnopur Bupasi Sumut Bahmo Seking Titah Marto Putu.

kruhu. Lensis wanto sagutro wastan

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT7 RW6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Slawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul RT1 RW4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.

0: nomastuu novosit. Kakan kaneko putro arauhipun ngantiko winantu saking karahayun kakan kaneko putro.
1: Kawulon nundadawu sabto pangantiko pukulon adiguru pisonipun roko pukulon wonten ngarsi mundi keluhuran dawuh timbalanipun karena agung prabawanipun paduka adiguru ingkang rebetat mateng pisonipun roko pukulon manggihkan harjo mboten wonten pambengan setunggal punopo kalis saking sampe kolo adiguru
0: matur sewu sembahanuun nugroho peparing saking pukulun podwenang lumeber bateng jengantiko kakang kareko putro kaulunun ke keparang roko pukulun undo surator katur ngandaping podo adiguru ingkang kadhis pundi kakang kareko putro amit kalian pasang tapi kasap itu ngilang-ngilang dino ngilangakan tulah manut bawahin tawang towang adik guru lepato saking tulah sarik sak sapu dendaning pukulun pojok menang rokok pukulun kami mantul lenggas toto wontering arsi adik guru buya dadus punapio kakang kareko putro kulaturi pinarak lenggah ingkang sekeco matur sewu sembahanuwun adik guru mboten namung pasenggahan pono kalami katuran jengandiko kakang kareko putro matur sewu sembahanuwun pinundi dening ngeroko pukulun mukuan datusaken bawa laksono adik guru keparang sakon turipun roko pukulun hangaturaken pujo puji rahayu katur paduka pukulun hadi guru matur sewu sembahanuwun mugoan ranani rahayuning kahyangan ing jungring saloko kakang kareko putro mugi-mugi hadi guru mugi-mugi nuwun sewu jengandika kula turi pinarak lenggah ingkang keco sampun boten kirang keco tunggal pun api hadi guru sumrambah pisuan kita gedoro domo kaulo dono nadawu sabdo pangantiko roba pukulun pepunden kulo winantu saking karahayun engkeng dadi pisuan kita bromo nuwun-nuwun sewu mundi kelukuran dawu timbalanipun roba pukulun karono agung prabawanipun roba pukulun engkang lebeber batang pisuanipun putra pukulun engkang meliko pisanipun putra pukulun wonten ngarsi manggih arah harjo mboten wonten pambengan setunggal punapa nuwun-nuwun sewu keparang putra pukulun hangaturaken sungkeming patut sembah konjuk wonten ngandhaping padha rama pukulun iya bromo ulun nampi kanthi surga ing penggalih ora liya ulun maringi karahayon tumibo marang jeneng siro atma jane ulun Bathara Brahma kawula nun keluhuran sabda paduka rama pukulun kawula tampi pinunding mustaka wontaking pranaja mugi antadosaken jimat radaging kayuwanan rama pukulun merayu ka akenggang dadi pisuan kita kawula nun ngesti dawuh paduka rama pukulun nggih nyama tibati nyawa-nyawa rama pukulun pepunden kula dudun dawuh sabda pangandika rama pukulun kanthi raharjo engkeng dadi pisuan kita mundi keluhuran dawuh paduka rama pukulun pisanipun putra pukulun boten wonten sampe kala setunggal menapa lulus raharjo pisuan kawula wonten ing arsa rama pukulun Nuwun-nuwun sewu kaparang putra pukulun daosaken sunggaming pangapelti sumbah kondo ingan daping bebutu.
2: Iya-iya nyamotipati ulun nampi kanthi rasa legeng jas. Ora liya pujo puji karahayon lumeber marang jen kita.
0: Keluhuran sabdo paduka rawa pukulun kaula tampi pinunding musaka. Kula kalungan kening lunga yang mubuhan datu saken cahya nur cahya rama pukulun
2: merayu ga ageng kang dadi pisuan kita.
0: Kula nuk-nun ngesto agen adawu
2: katur jengandiko kakang kaneka putra.
0: Kula nuran dawu sabdo pangandiko adik guru isanipun roko pukulun wonten ngarsi nyadong dawuh-dawuh pun aping kang dados jejibanipun roko pukulun adik guru.
2: Kula aturi pinatenggah kapur lajeng kakang kaneka putra.
0: Kula nuwun inggih angestu akra dawuh.
2: Lir sat pating sun tumiling

boyong kangge kendap ngewongan dengan temompang meripat kulo mireng boten kiat adik guru. Punopo darunanipun kakang kareka putra inggih leres. Paduka adik guru sampun medar sabdo dados seserpanipun roko pukulun. Kayangan jungkring saloko wonten pratondo badhe wonten goro-goro ingkang kemedar dening paduka adik guru. Rengat sungunipun lembu andini kados jebol-jebolo koris kula tangkep. Menceng bot siugalagil kalatit nro dimuka humep lir kinebur geblendeng. Swantenipun kados nyigar jagat. Ingkang mekaten punika pramila senajan raka pukulan ugi hangertosi. Kirang pun api adik guru langkung ngertos adik guru tenimbang raka pukulan. Mandar pisanipun raka pukulan wonten ngarsi badhe nyuwun pangertosan bab perkawis punika adik guru. Kakang kaneka putra senajan kakang kaneka putra mboten badhe kirang waskita. Sumangga kula aturin jumbake sesarepan marmo kayangan jungring saka badhe wonten goro-goro. Punapa darunanipun? Oh inggih, inggih. Menawi aming kinen manunggalaken pangertosan kepareng raka paduka undhuk suratur katur paduka adi guru. Tepat raka pukulun pamanggihipun paduka adik guru kersa maringi geng samudra pangasami adik guru. Boya dados punapiyo kakang kareka putra kalau nenggeh. Kayangan jungling saka wonten pratandha badhe wonten goro-goro menika awit kersa paduka adik guru tumindak ipun adik guru piyambak adik guru. Saderingi pun nyuwun pangertosan menawi boten lepat adik guru maringi nugroho bateng Betari Durga. Betari Durga dipun paringi wasiat kayangan ingkang nami Cis Jalundoro. Angka sepindah Cis Jalundoro angka kaping kali Kendogo Mojo Kencono dipun paringaken mateng Betari Durga. Ngertosipun raka pukulun Cis Jalundoro kalian Kendogo Mojo Kencono menika kangge srana nyirnakaken wayah ulun inggih menika Werkudara kalian Antasena kapareng raka pukulun derek nyun miterang menapa darunanipun adi guru utusan nyirnakaken wijas

0: kakang Gareka Putra. Kawula nun ndhawu sabda pangandika adi guru. Mboten lepat ingkang kawedhar dening ngandika kakang Gareka. Kawula nun. Mboten lepat Cisjalundara Twin Kendhaga Maja Kencana katampi dening Betari Durga. Inggih. Kangge srana nyirnakaken Werkudara kalian Antasena. Oh, dados menika leres adi guru.
1: Leres.
0: Punapa darunanipun adi guru?
1: Awet.
0: Sampun kaporo dangu. Dados penggalih menggah rijing andika. Titah marcapada wayah ulun Werkudara kalian Antasena menika sadangunipun mboten nate nyembah kalayan mboten nate basa. Menapa malih sesarengan sama samining titah marcapada senajan kalayan Jawata Werkudara mboten purun nyembah. Mboten purun basa Antasena makaten ugi senajan kalayan Jawata mboten purun nyembah tuwin baya purun tata basa menika pindah adamel sangaring jagat angka kaping kalih nglungsedake mring wibawaning Jawata. Mekaten menika kakang Gareka Putra mila rijeng andika mitaya Betari Durga kinen nyirnakake Werkudara kalan Antasena nggih punika sababipun kakang Gareka.

baru doyong kangge gendak ngewong. Adi guru. Malawi Adi Guru sampun kagungan seserpan ingkang mekaten punika Adi Guru kepareng ngeroko puklun badhe ngaturaken pamanggih. Pilih ing mangke lepat nyuwun kenging samudra pangasami Adi Guru. Ingkang kados pundi kakang kaneka inggih. Inggih punika babar kawis midhaseno mboten tata basa mboten purun manyembah. Lho menika patipun sinten Adi Guru? Menapa mboten lepatipun Adi Guru piyambak? Lho kok lepatipun kula piyambak kados pundi? Oh, la niku. Adi Guru kesupen menapa nyupen Adi Guru? Wertinipun. Werkudara menika gesang ingkang rumeksa jagatipun Werkudara menika sinten? Engkang rumeksa jagatipun Werkudara menika ra putra Adi Guru, nggih menika Bathara Bayu. Mila Werkudara mboten basa mboten nyembah. Awit Bathara Bayu mboten basa mboten nyembah. Lha niku Adi Guru. Gambaranipun Adi Guru wonten lare alit dimupun momongi dening tiyang asepuh. Menawi sing tuwa mboten purun basa lare alit ajeng saged saking pundi Adi Guru. Lagi menika Adi Guru, awit widyaseno menika ingkang rumeksa jagatipun Bathara Bayu. Bathara Bayu sadangunipun mboten purun basa mboten nate nyembah kalian sinten to kewala Adi Guru. Mila Werkudara mboten saged nyembah tuwin mboten purun basa. Niku mboten lepatipun Werkudara, lepatipun kang putra Bathara Bayu Adi Guru. Wow. Angga sepindah angga kaping kalih. Antasena mboten basa mboten nyembah menapa darunanipun Adi Guru. Inguni duk nalikanipun Antasena mados Sudarma. Antasena cinidra dening paduka Adi Guru. Antasena kapundhut kalbetaken wonten kalah candra di muka lebur mumur Antasena duk nalika samanten. Awit Antasena dereng telah tulis sing agesangipun kepayungan dening pukulun padha wenang. Ewusana raga dipun tentrumaken malih. Warandene gadah catat kuciwaning raga. Mila Antasena menawi lumampah mboten saged lembean. Gelang-gelong kados lare ingkang sakit engetan. Awit Antasena sampun mboten genep. Nggih saking lepatipun Adi Guru piyambak ingune Adi Guru. Nun sewu. Kesupen menapa nyupen Adi Guru? Lha upami samangke Adi Guru utusan Werkudara kalan Antasena kapundhut dipun sirnakaken ingkang dipun utus Bathari Durga dipun paringi jimat kayangan Cisdalundara kalan Kendhagamaja Kencana. Mboten naming pratandha badhe wonten goro-goro Adi Guru. Goro-goro saged sundul ing kayangan mboten naming goro-goro kemawon Adi Guru. Mandar tundhonipun mangke wonten sungsang bono balik Adi Guru. Lepak katuranganipun kathah dewa sami peang, kathah dewa sami benjol Adi Guru. Kakang Kaneka Putra kawula nuwun sabda pangandika Adi Guru. Senajan to Kakang Kaneka inggih dawuh timbalan Adi Guru. Seserepan menika mboten perlu Kakang Kaneka Putra ngombro-ombro. Awit Kakang Kaneka Putra sampun langkung nguningani dewing papajawarna dewaning Trayaka menika sinten? Dewaning Triluka menika rijengandika. Inggih leres. Dewa Dewaning Triluka menika Adi Guru. Ingkang mekaten menika Kakang Kaneka Putra mestinipun sampun mboten kirang seserpan. Ingkang kados pundi Adi Guru?
Rijeng ngandika darbe pangwasa mobama saking titah martapada. Abrit kadamel ijem saged, ijem kadamel jene kenging. Menawi jumangkaipun Rijeng ngandika kakang Reka. Oh, Adi Guru. Tumeh Adi Guru menang badhe tumindak ingkang sewenang-wenang, lah menika masa borong Adi Guru. Kakang Reka putra kula aturi ngombrongi sedaya pangangkah kula. Kakang Reka putra kula aturi nyarujoni sedaya pangangkah kula. Awe Kakang Reka putra ibarat rijengan dika ratu, Kakang Reka putra menika setunggaling patih ingkang kinaya pangajenging para swandana. Kula pamakaken Kakang Reka putra prangka kula kerisipun leres. Menawi Wrangka mboten saged ngemuli keris, menika ateges Wrangka mboten saged kelebetan keris. Niku Wrangka ingkang rapet mboten wonten pigunanipun Kakang Reka Putra. Oh. Wow. Adi Guru nuwun sewu. Sampun kendhalu warsa nuwun sewu Adi Guru. Ingkang Raka dipun upamekaken Wrangka Adi Guru kerisipun. Wrangka kedah ngemuli keris, Wrangka kedah kelebetan keris leres. Nanging Raka Paduka kula mboten Wrangka rapet. Mboten saking wrangkanipun rapet, kerisipun mboten saged mlebet. Niku anginipun keris mboten saged mlebet, abet kerisipun ingkang bengkong tengahe Adi Guru. Mboten saking wrangkanipun ingkang rapet, kerisipun ingkang bengkong Adi Guru. Nuwun sewu Kakang Reka Putra. Kawula nuwun inggih dawuh sabda pangandi kok Adi Guru. Ingkang mekaten paradene Raka Paduka kula mboten lepat. Nyuwun kenging samudra pangasami Adi Guru. Kakang Reka Putra, kawula nuwun inggih dawuh sabda pangandika. Menawi Kakang Reka Putra mboten ngarujoni pangangkah kula inggih

Sekar Mlati alu wong kula mboten ngerti. Sekar Jambe alu wong kula mboten cawe-cawe. Nyun, idi pangestu roko pukulun badhe lengser saking

kong wilaheng awik namastu namo sidem Romo kawulono nadau sabdo pangandiko Romo pukulun papunden kulo nyomo dipati Romo pukulun dawuh menapa ingkang dados sesanggemanipun putra pukulun ingkang mundi keluguran dawuh timbalan Romo pukulun aja dadya kagiyating raos senajan to ana kahanan ingkang wis kita angerteni kawulun inggih dawuh menapa Romo pukulun ingkang cetha sangyaning para swandana munggahing para dewa tridasa watakna tan ana ingkang lirwakake mring dawuh timbalane ulun sesarepanipun putra pukulun nyawa dipati kadang swandana minggahipun dewa tridasa watakna sedaya sampun pepakan derambelabane samudra surut setia samyang nganti keluguran sato potuko Romo pukulun syukur bagio sewu Romo kaulono nadawu sato pangantiko Romo pukulun ing mau wis kita mirengake kalamon ulun arso paring bendu paring pidono marang titah ingkang datan darbe manyembah datan andar B boso yuiku wargu doro lawan ontoseno ing mongko ing marcopodo iku ono telu ingkang siji sopo bromo ingkang sajugo yukui wayah kita wiso geni ngejobo warkudoro ontoseno ono meneh yiku wayah kita wiso geni soyo wiso geni kurak pikantuk sesebutan dewa penutup wiso geni ora tau manyembah lawan sopo wae wiso geni ora bisa boso orang ngelakuni boso marang sopo wae ingkang wajib paring pidono amung kita dewe bromo dina iki kita muduna pinang yolawan wayah kita wiso geni yen wiso geni ora lampa boso

lan ora lampah nyembah mring dewa sumrambe mring para titah imartapada wisa geni unggahke karena rangketen lawan rante kencana jimat kayangan wisa geni cemplungake mring kalacandra dimuka saklima sakwandu sabdane ulun kang pinundi dening jeneng kita Brahma kudu kegancangan kita medak yen nganti kita tan bisa angkrangket wisa geni momo rante kencana kalebokake mring kalacandra dimuka kita dhewe bakal ulun paring pidana Rama pukulan pepunden kula ijo wayahipun engkang putra Brahma nggih menika pun wisa geni ingkang boten tata basa boten nate manyembah rangketen lawan rante kencana yen to wisa geni datan netepi apa kang lagi dadi kersane ulun nyembah lawan basa. Oh inggih menawi putra pukulan boten saged ngrangket wisa geni yen kita ora bisa ateges kita ki uga nglirwakake mring sabdane ulun kita uga bakal pikantuk pidana peparinge ulun urip ning sajroning kalah candur dimuka nuwun sewu Rama pukulan kapareng mundi keluhuran dawuh paduka Rama pukulan kapareng engkang putra Brahma lengser saking asa

dhaftar kaparita wuskuna sabdanipun sang Iwang Girinata ingkang pinundi dening sang Yaning para Jawata ingkang samya kawugan. Sabdo Pandito Ratu Sabdo Brahmana Dewa yenta sabdaning Pandito Sabdo Pangandika Pandito jalma kang winasis Ratu Wusngaran Brahmo Dewa Brahmana jalma ingkang sampun katarimah apane manceleng pamujine Jawata jalma ingkang andharpe pangwasa mbamu saking titah ing Marcapada Sabda Kedar Mindo Kresna Prawita Sari Kresna Ireng Prawita Banyu Sari Delantang Yaya Mangsi Tumetes sing Delantang tan kena ing dinuang Duk nalika samono sang Hyang Girinata diwaning terluka ing kayangan Paparjawarna keparung swarsa jengkal saking palengganing tata ratu ning para Jawata kinarebeg dening Badhaya Sarimpi sesarengan pamboyonging songsong gilap sinawang saking mandra duk nalika samono Yaya Teja katiuping maruta gumleyong

kata-kata itu diwaning teluko iku sanggang siwapujo kepareng medan saking panggan gampar dinto kinarepet dening widodari saripi manding wonten sajroning kedaton tindakipun sanggang Girnata datang kepareng kandhek wonten Amirsani kawangoning gapura awis sanggang Siwapujo nandang bebendu giya manjing wonten ing kedaton kota Patanto Betari Umo iku sang Padmiwara gegancang anggandeng asta sak rimbing

busana keprabaning dewa ngagem busana ana sigra mancing aning sanggar asuden sinekat boten katrita genti ingkang sinarika ingkang wonten ing pagelaran tegal kepanasan dewa nyawa dipati medhar saking singking ingkang pagelaran Barmatukunda mandi gegancangan para swandana minggih para dewa tridasa watak nawa ingkang arsa

0: ay, no más, no vos item. Y ahí peñarecan, y ahí petoro cuero, petoro basuki. Lan cafe poro kacang swandono cafe. Kadang ewo trito sowa tak nowo non kula non kula non kula non kula nyuwun dawuh kakang Nyamadipati, nyuwun dawuh kakang Nyamadipati, senajan kula nyuwun dawuh kakang Nyamadipati, nyuwun dawuh kula tingali kados kakang Bathara Brahma mijilipun saking setinggil Bale Martu Kundeman yang semudah tangini pun kembang sungkawa pola kadang dewa samyo miterang kakang Bromo buteng ngendika menapa-menapa saja ageng penelangsani pun ingkang dipun gali menika menapa kakang Nyamadipati. Iki ngene yayi kadang dewa kabeh podo tak aturi mirengake
1: enggen waningge
0: ana dawuh ingkang pinundi dening sepisan iku kadang murdo Bathara Brahma.
1: Lha niki dawuh menapa?
0: Ngertekake yai dewa-dewa kabeh. Rama pukulun maringi Tis Jalundara lan Kendhaga Maja Kencana. Ingkang nampi ibu Betari Durga Tis Jalundara kalian Kendhaga Maja Kencana dipun tampi dening Kanjeng Ibu Betari Durga. Lha menika badhe kagem menapa kakang? Lha iki tak ngerteni yayi penyarikan nuwun iki awit Wergudara lawan Antasena ki salawase ora tau basa ora gelem nyembah karo sapa wae. Rama pukulun menggaliake yen Wergudara lawan Antasena ki manusa sak ingkang dadi sangaring jagat ngelung sedna mring wibawaning dewa. Kula Rama pukulun utusan Kanjeng Ibu Bathari Durga kinen nyirnake Wergudara Wergudara lawan Antasena. Ana meneh ya ki wayahe pun kakang ya putune siadi kabeh. Dewa penutup iku Wisanggeni uga ora bisa nyembah ora tau basa mring sapa wae. Mula yayi Bathara Brahma kadang kita werda tinanggenah dening Rama Pukulun supaya ngendikane Wisanggeni murih dadi manusa kang lumrah kang duwe subasita duwe udanegara duwe trapsila saya-saya marang dewa. Yen Wisanggeni ora gelem nglakoni nyembah marang dewa ora gelem nglakoni basa marang dewa Wisanggeni supaya dirangket swala supaya dipateni. Lha kuwi
1: dados kakang Brahma menika badhe nyirnakaken Wisanggeni menawi mboten purun basa kalian dewa mboten purun tata krama kalian dewa mboten purun nyembah kalian dewa
0: mengkono kuwi yayi penyarikan.
1: Alajeng kados pundi
0: lanjut pun kakalawan sira kabeh supaya nututi yayi Bathara Brahma mbok nganti cidra ing gawe. Yayi Bathara Brahma ora bisa ngerangkat Wisanggeni gedhen ora bisa nyirnakake Wisanggeni jeneng yayi Brahma uga nglirwakake mring dhewe Rama Pukulun loro-loro iki.
2: Break dulu kuy 93.5 Radio Star FM Bumiayu.
3: Wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
4: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Bisa perkenalkan namanya Pak?
5: Haji Mehmet.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Cihuni RT 4 RW 2 Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
4: Pak Mehmet, saya mau nanya Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa Pak?
5: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini Sunda mah.
4: Bapak aktivitas sebagai apa Pak?
5: Sebagai supir saya itu.
4: Oh, Bapak seorang supir ya Pak ya?
5: Iya, sebagai supir saya. Nah, pas begitu saya pagi-pagi

0: Saya beli, malah saya mah minum obat herbalnya juga habis top 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya Pak ya?
0: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul?
0: 4 kapsul langsung.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya Pak?
0: Pas itu ya obat herbal itu nggak ada efek sampingnya. Nah pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi Pak?
0: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana Pak?
0: Oh saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya Pak untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet Pak?
0: Oh pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak mencemuriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya. Yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa Siwuluh, Kecamatan

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dwi Utami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu aya iklan di radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0811-8009-774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Ciberem, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06.

Masya Allah, keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita, agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296082830. Yuk bantu kita dalam menyebar ke

0: Amar TV.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
3: Ibu Nena.
2: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
3: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
2: Kecamatan Parakan Salah, Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
3: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
2: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya, sakit lambungnya, Ibu?
3: 6 bulanan lah.
2: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habuto, apa yang udah dirasakan, Ibu?
3: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
2: Badan terasa enakan ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Sekarang sudah konsumsi berapa botol, Bu?
3: Sudah konsumsi 3 botol.
2: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habuto apa, Ibu?
3: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
2: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lainnya yang pengen coba Habuto, gimana, Ibu?
3: Buat yang belum mencoba, silahkan mencoba. Saya sudah merasakan khasiatnya Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri No. 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat.

0: Desa Lebak Guah, RT 01, RW 05, Kecamatan Lebak Siwu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3, RW 4, Taraban.
1: Sobat Radio Stara FM Bumi Ayu, kita tiba saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Bumi Ayu dan sekitarnya.

0: mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Pak Nanang.
2: Alamatnya di mana, Pak?
3: Alamat Kampung Baru RT 1 RW 1 Kelurahan Negeri Tengah Kabupaten Purwakarta.
2: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habutop?
3: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
2: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
3: Udah lama.
2: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habutop, apa yang Pak Nanang rasakan?
3: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habutop, penyakit asam urat saya hilang dan pita saya tidak terganggu lagi.
2: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
3: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
2: Pak Nanang tahu obat herbal Habutop dari mana, Pak?
3: Dari radio.
2: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habutop, insya Allah sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
2: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, saya Adi Hidayat berjumpa kembali untuk mempelajari sebagian dari tuntunan syariat kita. Dan malam ini, seperti telah kita sampaikan dalam publikasi media sosial kita, akan fokus dalam pembahasan fikih Ramadan. Sebelumnya, mari kita mengingat dulu pesan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memulai setiap ta'lim beliau, bahkan khususnya dalam kesempatan khutbah Jumat. Nabi mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan umumnya menyitir Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Duhai orang-orang yang beriman, tingkatkan selalu takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim yang baik. Maka sekali lagi saya mengajak, mari kita mencoba selalu meningkatkan takwa kita. Dan selalu ada jaminan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang berusaha meningkatkan takwanya, maka Allah akan dekatkan pada kebahagiaan hidupnya. Demikian ditegaskan di akhir ayat 189 di surah kedua Al-Baqarah itu. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Orang yang berusaha meningkatkan takwa juga akan dimudahkan oleh Allah dalam menjalani persoalan kehidupannya. Demikian ditegaskan di Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua itu. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapapun yang mampu berusaha meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang ia alami. Bahkan, seperti kita telah ketahui dan sering diingatkan, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, akan dibukakan pintu rizki bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Karena itu, mari kita mencoba meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti dibahas dalam kajian tafsir di episode yang lalu, bahwa kajian takwa senantiasa akan lekat dengan iman, dan kajian iman akan senantiasa lekat dengan amal saleh. Rumus ini akan berlaku beriringan, jadi selalu akan bertemu takwa, iman, amal saleh. Kalau kita mau urut-urut bolak-balik juga akan ditemukan juga, apakah itu imannya dulu, amal solehnya dulu, bertemu takwa. Jadi kalau saya boleh ilustrasikan, rumus singkat, padat, ya, pengumpul amalan-amalan yang mendekatkan kita pada kebahagiaan, ridha Allah, dan dengan rahmat Allah juga mungkin didekatkan kepada surganya. Jadi rumusnya ada iman, ya kan? Kemudian di sini ada amal saleh. Masih ingat dalam kajian tafsir kita, pertemuan-pertemuan yang lalu? Kemudian selalu terkait dengan takwa. Ini sudah rumus ya. Kalau di Al-Baqarah yang kita bahas dulu, dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin, ini takwanya. Siapa orang takwa di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib, di sini ditemukan imannya, ya kan? Kemudian turunan dari pembuktian iman adalah amal saleh. Ya, wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu amal salehnya. Nah, jadi umumnya ketika kita menemukan kalimat iman dalam Al-Qur'an, itu selalu akan bersanding dengan amal saleh. Pada umumnya demikian. Dan boleh jadi nanti muaranya takwa, atau mungkin rumusnya akan dibalik. Bisa takwanya dulu, lalu imannya, kemudian amal salehnya. Nah, menariknya dalam fikih Ramadan pun, ketika Allah menurunkan perintah puasa dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 183 itu, maka ayat ini pun tidak akan lepas dari kaidah atau rumus yang telah kita tuliskan bersama. Ya, masih ingat bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu. Imannya dulu. Ya kan? Kutiba alaikumussiyam, diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Puasa masuk amal salehnya? Ini iman bersanding dengan amal saleh. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa kemudian. Jadi setiap kita menemukan kalimat iman bersanding dengan amal soleh sebagai pembuktian kekuatan iman kita, sekaligus langkah mendekatkan kita pada nilai takwa, yang dengan takwa itu kita akan meraih goal yang sangat luar biasa, seperti tadi saya uraikan di muka. Entah itu kebahagiaan, kemudahan rizki dan kehidupan, pendekatan pengetahuan, peningkatan kemuliaan, bahkan boleh jadi meraih surga dengan kualifikasi yang dijanjikan. Karena sering kalimat surga dalam Al-Quran pun dibuka dengan kalimat takwa. Ya innalil muttaqina mafaza, kan? Hadaiqa wa'naba, innal muttaqina fi jannatin wa'uyun. Ya, baik, dan seterusnya ayat. Karena itu, mari kita mencoba mengefektifkan waktu kita untuk membahas tentang pendekatan fiqih Ramadan ini. Mengapa begitu penting? Ya, karena satu, akan banyak kemuliaan di Ramadan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang sebagian saking istimewanya langsung Allah turunkan surah tertentu untuk memberikan kemuliaan yang hanya ditemukan di Ramadan itu, bukan di waktu lainnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga sangat menarik, ada ibadah-ibadah yang sangat penting di bulan Ramadan yang dibutuhkan pengetahuan ya paripurna bagi kita sebelum menunaikannya. Jadi bukan saat menunaikan ibadah itu kita baru belajar ilmunya. Ya, jadi standarnya ilmu dulu baru amal. Ya, masih ingat dalam kaidah ta'lim kita, al-ilmu qablal amal. Ya, wal adab qablal ilmi. Jangan dilupakan, ya. Ingat, jangan lupakan kaidah ini. Allahu akbar. Kita baru muqaddimah sudah sedikit banyak menulis, ya. Al-ilmu ya. Al-ilmu qablal amal. Baik. Ya, ilmu baru kemudian amal. Ya, ain lam mim. Sebelum ain mim lam. Ain lam mim sebelum ain mim lam. Ya kan? Bukankah lam sebelum mim? Ya. Alif ba ta sa jim kha kha dan seterusnya lam mim nun waw ha. Ya, hamzah? Ya. Ya, lam alif hamzah? Ya. Lam mim baru mim lam. Ini kita bermain sedikit bahasa. Jadi ada kaidah al-ilmu qablal amal. Dalam ibadah itu ketahui dulu ilmunya. Ya, sebelum kita kerjakan amalnya. Apa amalnya? Salat. Maka sebelum salat pelajari dulu ilmunya. Bagaimana cara kita salat supaya salatnya dengan ilmu itu membantu kita bisa khusyuk. Karena itu di Quran dalilnya surah ke-29 misalnya ayat ke-45 kita diminta belajar dulu, baca dulu ketentuan salat dengan benar yang langsung ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita menunaikan salat itu. Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Ya, wa aqimis salat. Sebelum kau tunaikan sholat, baca dulu, pahami dulu, pelajari dulu segala ketentuan yang diwahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari petunjuk Al-Qur'an. Wa aqimis shalah, lalu tunaikan sholat dengan benar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini perkara amal. Bahkan dalam bab tauhid pun ya, dalam bab tauhid itu didahului dengan ilmu. Ya, Quran surah ke-47 misalnya, ayat 19 ya. Quran surah ke-47 surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 19. Ya, ayatnya ilmu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka mesti punya ilmu. Demikian terjemahan panjangnya. Kalau mau tekstual, maka ketahuilah. Bagaimana bisa tahu? Dengan pengetahuan. Ya, annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan, menguatkan pada jiwa kita bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali Allah. Karena khawatir lisan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tapi ilmu kurang kuat, akhirnya diberikan mie instan, jadi berubah la ilaha illallahnya. Dikasih sarung, jadi pindah ya dari la ilaha illallah. Karena itu ilmu begitu penting. Nah, kaidah umumnya ditemukan di Quran surah ke-17. Kita banyakin dulu dalilnya. Ya, ayat ke-36. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Baik, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikuti. Oh. Jangan lakukan. Awas, Ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikuti, jangan lakukan segala hal yang belum kita tahu dasar pengetahuannya. Ini kaidah umum dalam Islam. Di muslim itu enggak latah. Ikut yuk, kemana? Pokoknya ikut aja, nanti lihat. Nah, itu enggak boleh. Ah, kelihatannya sederhana ya. Tapi dalam kaidah Al-Qur'an jangan lah. Ketahui dulu, nanti khawatirnya dibawa ke tempat yang ada maksiat, menyesal kemudian. Ya, digiring ke tempat yang salah, menyesal kemudian. Ya inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh sumber pengetahuan itu, baik pendengaran, ini sumber pengetahuan pertama. Awas hati-hati, karena itu bayi sumber pengetahuan pertamanya dari telinganya. Mendengar, mata belum berfungsi maksimal, dia bisa berucap dengan pendengarannya. Wal basara penglihatan, wal fu'ada akalnya. Di orang yang latah mengikuti sesuatu, tidak menggunakan sumber ilmunya, itu akan dihisab dengan kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita belajar ilmu sebelum Ramadan, supaya nanti saat masuk ke Ramadannya, kita bisa menggunakan dasar ilmu ini untuk maksimal dipraktikkan saat puasa. Bukan menggali saat puasa yang seharusnya kita fokus ibadah dalamnya. Ya, karena itu ulama dulu pun saya ingin mencoba mengikuti di bulan ini, tahun ini, mudah-mudahan Allah berikan taufik. Ulama dulu ngajinya sebelum puasa, tuntaskan dulu. Jadi begitu masuk puasa itu taklim-taklim rata-rata libur. Ya, karena fokus tuh ibadah. Al-Imam Asy-Syafi'i tiap hari khatam Al-Quran sekali tiap hari. Ramadan dua kali khatam. Ya, Imam Malik fokus ngaji lagi. Demikian Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sebelumnya Imam Abu Hanifah jauh-jauh sebelumnya. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal juga yang lain-lainnya. Itu fokus ketika Ramadan meningkatkan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kita yang belum sampai dalam derajat itu? Ketiga, dengan belajar ini fiqh Ramadan, insyaallah ya kita bisa selain khusyuk menunaikan ibadah, juga mengulas tuntas berbagai persoalan yang seringkali dikaji, diulang-ulang setiap datang Ramadan. Kita tidak ingin tahun ini dibahas kembali. Ya, Ustaz, apakah setelah tarawih boleh tahajud lagi? Ustaz, apakah tahajud itu 11 rakaat ataukah 23? Apakah 11 itu formasinya 4-4-3 seperti Juventus ataukah 2-2-2-1 seperti Chelsea dan sebagainya? Itu sudah selesai. Ya, jadi kita tidak masuk dalam konteks sekarang. Sekarang kita pahami ilmunya. Dengan izin Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik, karena kajian kita fiqih, dan fikih itu secara bahasa artinya paham, kita memilih tema yang kita sampaikan di flyer kita dengan fikih, ya, fikih Ramadan. Fikhon artinya paham, ya, mengerti. Ini terambil dari isyarat di Al-Quran surah ke-9, ya, ayat 122 paling kiri sebelah bawah. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَصَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَّفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Tidaklah semua orang beriman berjuang ke medan perang seluruhnya. Aku turunkan satu amalan yang kalaupun ia kerjakan nilainya sama dengan yang berjuang fi sabilillah di medan perang. Statusnya sama. Masya Allah, apalagi di masa tenang, ya, masa sekarang banyak PSBB, kemudian aktivitas banyak di rumah, ini peluangnya besar. Ini amalan senilai dengan jihad fi sabilillah. Kalau wafat mujahid, dia statusnya ya wafat ditimbang, penaknya seperti ditimbang darah para syuhada. Demikian nanti ada satu riwayat yang sampai kepada kita. Apa yang ia kerjakan? Falaula nasara min kulli firqatin minhum ta'ifa. Hendaknya ada sebagian di antara orang beriman itu liat tafaqahu fiddin. Ya, mereka belajar fokus memahami segala ketentuan dalam agamanya. Ad-din liat tafaqahu. Maaf. Liyatafaqahu. Ini fi ad-din. Demikian. Ya, lihat tafaqahu. Kemudian di sini ada tafaqquh, tafaqahu dari kata fiqih artinya paham. Ya. Baik, di sini ada tasta'nya menunjukkan kesungguhan, serius. Nah, di sini ada tasydid menunjukkan perkara yang tidak mudah, butuh motivasi dua kali lipat. Ya kalau di ilmu bahasa Arab biasa ini menunjukkan dua huruf yang disatukan. Tapi kalau kita masuk ke fikih lughah, setiap yang ada tasydid selain double mengucapkannya menunjukkan kesan aktivitasnya, menunjukkan motivasi dua kali lipat karena tidak mudah untuk bisa melakukannya. Maka kata Allah, serius, motivasi tambahkan lagi untuk memahami setiap perkara-perkara, urusan-urusan dalam ad-din. Apa yang dimaksud ad-din? Ditafsir di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina indallahil Islam, yaitu segala hal. Alif lamnya, seingat di kajian tafsir kita kemarin, alif lamnya menunjuk al-istighraq, ya. Di sini bisa masuk ma'rifah juga. Khusus istighraq semua. Jadi semua ad-din terkait perkara ad-din yaitu Islam. Apa diantaranya Islam? Ditafsir nanti di hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8 dari Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ketika beliau meriwayatkan hadis, ya, kedatangan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam secara singkat. Ya, mal Islam, apa itu Islam? Kata Nabi, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu syahadatain, satu kemudian salat, ini pokoknya, tiga zakat, empat puasa, lima haji termasuk umrah dalamnya. Jadi ini pokok dalam Islam. Pokok bahasa Arabnya rukun, maka dikenal dengan rukun Islam yang lima itu. Jadi pokoknya, jadi pokok dalam amalan kita ada lima. Nah, malam ini kita akan membahas satu di antara yang pokok itu, yaitu tentang Ramadan, wa tasuma Ramadan. Karena dalam berapa hari ke depan masuk Ramadan, kita fokuskan untuk membahas itu. Ya. Dan ingat teman-teman, saya dengan izin Allah bermohon untuk dimudahkan yang kita gali pemahamannya. Saya lebih senang Anda paham dibandingkan menghafal. Ya, ada pemahaman juga yang harus disertai dengan hafalan. Ya, ada pemahaman yang cukup disertai dengan paham, tidak mengharuskan kita hafal. Yang penting paham. Contoh pemahaman yang harus disertai dengan hafalan dalam sholat, itu mesti hafal. Ya, jangan sampai paham tapi enggak hafal. Ya, awas ya, karena Allahu Akbar mesti hafal, iftitah mesti hafal sampai salam, tapi paham yang dibaca. Ya, ada pemahaman yang tidak menuntut hafalan. Ya, semacam misalnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak dituntut hafal seperti Al-Qur'an, tapi mesti paham tentang tuntunan itu supaya dipraktikkan dalam kehidupan. Hafal lebih bagus. Jelas? Baik, karena waktu kita terbatas, sekarang kita akan fokuskan pada bahasannya. Mohon izin, barusan mukaddimah, sekarang baru kita mulai. Saya karena itu minta maaf kalau agak cepat menerangkan, karena saya buka dulu dengan mukaddimah, kemudian kita masuk kepada inti pembahasan supaya kita mengetahui apa yang akan kita kaji dan fokus pada bahasan kita. Anda tarik nafas sampai 10 detik, saya hapus dulu, baru kita masuk bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, kan? Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Baik. Oke, teman-teman sekalian, kita akan coba lanjutkan membahas tentang fikih Ramadan. Dan karena materinya sangat penting, sangat menentukan, dan keutamaannya belum tentu berulang bagi kita dalam meniti waktu-waktu kehidupan kita, karena itu saya akan sangat lebih berhati-hati. Walaupun kita sering mengulang, belajar, bahkan menghafal, tapi malam ini saya akan khusus hadirkan kitab, yang kitab ini dihimpun khusus oleh Al-Imam Al-Bukhari yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ketentuan puasa. Saya ingin mengambil manfaat dari Imam Muslim ketika membuat satu bab tertentu dalam Sahih Muslimnya dari 9 jilid itu. Di jilid yang pertama halaman 119, ya, beliau mengatakan satu bab, babul isnadi binaddin, ya, bab belajar agama berdasar urutan sanad yang tersambung ke Nabi itu termasuk perkara yang sangat penting atau pokok dalam agama, ya. Jadi kalau laulal isnadu, ya, kalau tidak ada isnad, maka manusia bisa mengatakan, orang bisa berpendapat apapun yang dia inginkan. Itu yang menyebabkan sekarang banyak orang ya mohon maaf, bisa pandai berfatwa di dalam setiap urusan agama. Kalau tidak ada perkara pokok sanadnya, dalil tersambung sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para ulama yang benar, tentu ilmu itu tidak bisa dibedakan dengan pendapat pribadi. Baik, mari kita mulai. Saya perkenalkan dulu kitabnya. Ini saya kopikan langsung. Ya, tadinya biasanya kalau kajian di ta'lim, saya buat kopi begini supaya saya bisa bagi dengan jamaah. Ya, biasanya sebelum Ramadan kita kopikan, kemudian saya bagikan ke jamaah. Jadi ngajinya langsung dari kitabnya. Ya, karena itu, karena ini online dan dalam situasi seperti ini kita saling mendukung bersinergi, maka kita coba hadirkan kembali. Judulnya Kitabus Siyam, ya, yang kopinya Kitabus Siyam. Ya, kitab atau bab pembahasan tentang puasa, wajibatuhu, mustahabbatuhu, mubtilatuhu, hal-hal yang terkait dengan kewajiban puasa, kemudian apa yang diperkenankan dan apa yang kira-kira merusak dan atau membatalkannya. Yuk kita mulai pelan-pelan. Di sini belum diuraikan, saya bahas dari segi bahasanya dulu. Di sini belum Anda tidak temukan di sini, jadi saya tambahkan wawasan. Nanti insya Allah bila tidak ada di sini, Anda punya ini dan tidak ditemukan, saya tuliskan khusus ini di buku saya Makna Ayat Puasa. Jadi Anda yang dapat ini, Anda bisa gali dari sini. Insya Allah pembahasan malam ini pun setidaknya bisa ditemukan di sini. Ya, nanti yang belum dapat saya tidak jual di tahun ini, tapi nanti apa yang saya punya ketika Ramadan, insya Allah kita bisa bagikan ya dengan izin Allah Subhanahu wa Taala. Kita usia bab pembahasan tentang as-siyam. Ingat, as-siyam bukan as-siyam. As-siyam. Saya tuliskan dulu ya supaya tidak salah baca. As-siyam. Ya. Seperti ini. Kitabus-siyam. Begitu. Ya. Ada as-siyam, ada as-shaum. Ya, ada as-siyam, ada as-shaum. Ya, baik. Shaum. Keduanya seringkali dipahami dengan puasa. Baik. Kan sering diungkapkan ya, saya sedang shaum, ya kan? Baik, saya sedang shaum. Saya sedang siam. Dua-duanya sama, baik siam ataupun shaum artinya apa? Puasa. Orangnya disebut shaim. Jadi kalau Anda katakan afwan akhi ana shaim. Nah, itu kalau orang Arab bilang begitu, afwan akhi ana shaim. Maaf saudaraku, saya sedang puasa. Ya, itu untuk laki-laki. Kalau perempuan tinggal tambahkan ta di ujungnya, ya. Ya, muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Shaim perempuannya? Shaimah, ya. Afwan ukhti ana shaimah, ya. Afwan ukhti, saudariku, saya sedang puasa, bukan saya shaimah, kecuali memang namanya shaimah, ya. Baik. Ini shaim dan shaimah. Shaum dengan siam. Dua-duanya sering diartikan puasa. Kalau keduanya maknanya sama, lantas kenapa katanya mesti berbeda? Nah, ini penting nih, ya. Ini saya berikan dulu kaidah dasar di dalam bahasa Arab. Di gramatikal bahasa Arab itu ada kaidah berbunyi begini: ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Setiap bertambah huruf atau harakat dalam satu kalimat, maka pasti maknanya pun akan berbeda. Anda bayangkan? Jangankan beda huruf, ya, harakat beda sedikit saja itu bisa berbeda maknanya. Jelas ya? Baik, sekarang di atas as-saum, di bawah as-siyam, cara baca sudah tak sama. Sebagian hurufnya ada yang sama, alif, lam, sad, waw, di kemudian mim, alif, lam, sad, di sini ada mim, ya kan? Tapi di sini ada ya, di sini tak ada ya. Lantas apa perbedaan di antara keduanya? Mari kita simak perbedaan itu dari keterangan yang sampai kepada kita bahkan dalam isyarat Al-Quran Al-Karim. Teman-teman sekalian, jika disebutkan as-saum, as-saum yang pertama, maka maknanya itu masih umum, berarti menahan, umum.
1: Jadi semua yang bermakna menahan itu as-saum namanya. Apakah maknanya menahan lapar, menahan haus saja? Ya, apakah maknanya menahan bicara, tak bicara sedikit pun, atau menahan kantuk misalnya? Nah, itu setiap yang bermakna menahan itu disebut saum namanya. Jadi maknanya masih luas umum. Jadi bisa Anda mengatakan besok insya Allah saum Ramadan. Ya boleh, karena maknanya mencakup kepada yang umum. Tapi bisa juga Anda katakan saya sedang saum dalam pengertian yang lebih luas. Bisa tak makan, tak minum, tak bicara, dan seterusnya. Di antara pemaknaan ini bisa ditemukan di dalam Quran, ya, Al-Quran surah 19 ayat 26. Dan kata saum ini hanya disebutkan satu kali dalam Al-Quran, di surah 19 Maryam ayat 26. Ya, disebutkan satu kali saja tanpa alif lam. Kalimatnya menggunakan sauma. Ya. Fakuli washrabi wa qarni 'aina. Maka Maryam silakan makan. Silakan minum dari air yang mengalir yang kami jadikan segar ini, dan berbahagialah, bahagiakan hatimu dalam suasana akan melahirkan, ya, Nabi Isa alaihi salam. Fa imma tarayinna ya minal bashari ahada, maka jika engkau nanti melihat satu orang pun berjumpa setelah ini kamu selesai lahiran, kamu bawa bayimu ini yang Allah anugerahkan pada rahimmu dan telah engkau kandungkan secara khusus spesial. Nabi Isa itu lahirnya spesial, wafatnya pun spesial, punya mukjizat yang spesial. Setiap nabi punya spesialisasi sendiri. Nabi Musa punya mukjizat yang tidak dimiliki Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa punya mukjizat yang tidak dimiliki Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghimpun semua spesialisasi ini sehingga menjadi yang paling mulia, ya Sayyidul Anbiya wal Rusul. Ya, jadi jangan Anda angkat misalnya atau dikultuskan nabi melebihi level kenabiannya. Ya bisa, ini Nabi Isa spesial nih, bisa menghidupkan yang mati misalnya. Karena itu dia bukan nabi nih, ini pasti misalnya lebih di atas nabi, lebih di atas rasul. Nah, tahan dulu. Maka Allah kasih contoh, nanti ada juga nabi lain yang bisa menghidupkan mati. Ya, yang mati bahkan dicincang dulu lebih dahsyat daripada Isa, namanya Ibrahim alaihissalam. Anda buka Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 260 misalnya, ya paling kiri sebelah atas di mushaf. Maka Allah tunjukkan bagaimana dahsyatnya Nabi Ibrahim. Ingin tahu tentang kekuasaan Allah, maka ditunjukkan dengan cara burung dicincang dulu, disimpan di setiap bukit, dipanggil, tiba-tiba nyatu kembali. Ya, Anda katakan, oh, tapi kan Nabi Ibrahim lahirnya ada bapak, ada ibu. Nabi Isa lahir hanya ibu saja, bapak tak ada. Kata Allah, Nabi Adam lebih canggih daripada itu, lahir tanpa ibu dan bapak. Lalu kenapa engkau angkat Isa lebih tinggi dibandingkan Adam alaihissalam? Jelas ya, di setiap nabi punya kemuliaannya, dan nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghimpun semua kemuliaan itu. Nanti di lain waktu kalau kita ingin bahas lebih dalam, kita bisa masuk ke dalam kajian seputar kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali dulu ke sini. Ya. Nah, maka setelah melahirkan itu, kata Allah difirmankan kepada Maryam alaihissalam yang sangat dimuliakan dalam Al-Qur'an, ya. Baik. Fa'uli inni nadhartu lirrahmani sawma. Kalau engkau nanti melihat seorang pun ketika membawa bayimu itu, jangan bicara. Ya. Katakan saja aku sedang puasa, saum. Nah, kalimatnya menggunakan saum. Katakan kamu sedang puasa, saya bernazar kepada Rabbku sedang puasa. Apa puasanya saum di sini? Falan ukallimal yauma insiya. Aku enggak akan bicara pada siapapun pada hari ini. Baik ya, nanti Allah akan jadikan Isa yang bicara untuk membebaskan ibunya dari tuduhan. Ini begitu ibunya dituduh, Isa yang kecil yang baru lahir bisa menjelaskan, ibuku suci, ibuku bersih, jauh dari tuduhan apa yang kau sematkan kepadanya sebagai mukjizat pertamanya. Tapi poinnya di ayat ini Allah ingin menjelaskan kalimat saum bermakna menahan. Inni nadhartu lirrahmani sauma, tidak menggunakan kata siam tapi saum. Baik ya. Apa saumnya? Tidak bicara pada siapapun. Tidak bicara. Tidak bicara. Berarti menahan bicara. Masuk kategori ini. Ya. Ya, tak makan, tak minum, saum. Tak bicara, saum mana general. Masuk pada kata konteks menahan. Nah, jadi kalau antum yang praktekkan di rumah misalnya, ya, suami pada istri, mama, ayah saum dulu hari ini. Saum apa? Bahkan Ramadan belum tiba.
2: Saum nggak mau bicara dulu sama mama.
1: Itu bicara.
2: Contoh.
1: Misalnya.
2: Nah, itu saum. Jelas ya? Sebaliknya, jika disebutkan siam, sekali lagi, jika disebutkan siam, maka maknanya akan jadi lebih spesifik dengan pengertian yang khusus. Ya, keluar dari konteks yang umum ini, saum menjadi hal yang lebih khusus. Dia memiliki aturan tertentu, dia memiliki ketentuan yang khusus, berbeda dengan pemaknaan secara umum yang berarti menahan saja. Ya, menahan diri dari segala hal yang ditetapkan oleh syariat, baik yang membatalkan ataupun yang merusak puasa, dengan syarat tertentu, dengan ketentuan tertentu, di waktu tertentu. Jika yang dimaksudkan konteks yang khusus dengan aturan dan ketentuan khusus ini, maka kalimatnya secara bahasa ya akan lebih tepat menggunakan kalimat siam dibandingkan menggunakan kalimat shaum. Sekarang ingat, karena Al-Quran itu firman Allah. Karena Al-Quran itu firman Allah dan Allah Maha mengetahui dengan sifatnya alim, maka ketika satu ibadah diperintahkan dilakukan mesti ada dalil. Dalil ini tingkat pertamanya firman langsung dari Allah. Ketika firman diturunkan meminta kita menunaikan puasa, maka maknanya harus sangat detil, pilihan katanya mesti tepat, diksinya harus sempurna karena langsung turun dari yang memerintahkan yang Maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita diminta menunaikan puasa Ramadan, maka perhatikan pilihan katanya. Jika ini bukan bersumber dari Allah, maka manusia biasa mungkin akan memilih kata yang umum sifatnya. Tapi karena ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan pilihan katanya. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Paling kiri selatas di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu. Hey semua orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah. Kutiba alaikumus siyam. Allah tidak mengatakan kutiba alaikumus saum, tapi mengatakan kutiba alaikumus siyam. Ini menunjukkan puasa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk ditunaikan di bulan Ramadan itu, maaf, punya aturan tertentu, punya ketentuan yang harus diketahui dan dipelajari, punya syarat-syarat, punya rukun-rukunnya. Bukan sebatas menahan saja, bukan sebatas Anda enggak makan dari subuh sampai dengan maghrib, bukan sebatas tidak minum saja, bukan sebatas tidak berhubungan seksual saja, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus kita pelajari. Ada aturan-aturan yang harus dipahami. Jika ingin sempurna puasanya, maka pelajari semua aturan itu. Itulah sebabnya kenapa dalam Al-Quran kalimat yang menggunakan as-siyam bukan as-saum. Dan menariknya, as-siyam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Yang ini 9 kali. Dan seluruhnya menunjuk kepada aspek ibadah dengan maksud yang khusus seperti yang telah saya ulas. Sedangkan saum hanya satu kali saja dengan makna yang umum. Ini menunjukkan setiap ibadah yang diinginkan oleh Allah kepada setiap hamba untuk menunaikannya pasti memiliki aturan-aturan dan ketentuan yang harus diikuti. Tak bisa semua orang sembarangan ingin menunaikan ibadah tanpa mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Nah, bisa dipahami sampai sini? Nah, yang ingin saya sampaikan, Al-Imam Al-Bukhari, ya Muhammad bin Ismail, ya Al-Bukhari, Allahu Akbar, bukan sekedar beliau ini ya, hafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Ya, tapi juga mengetahui tentang penempatan diksi yang sempurna dalam bahasa Arab. Maka beliau memberikan nama pembahasan kitabnya dengan Kitabus Siyam. Ya, memilih kata siyam ingin menunjukkan kepada kita dalam pembahasan ini Anda harus belajar tentang ketentuan-ketentuan, aturan-aturan terkait dengan puasa yang akan kita tunaikan khususnya di bulan Ramadan supaya benar puasanya. Lebih jauh lagi, seakan beliau ingin menyampaikan, saya telah mengumpulkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab saya ini yang berisi aturan-aturan, ketentuan-ketentuan seputar puasa yang akan kita tunaikan khususnya di bulan Ramadan. Sudah sampai sini? Baik. Dan kalaupun nanti ada kalimat saum di dalamnya, kalau kita temukan nanti, maka kata saum itu tidak akan terlepas dari pemaknaan siam yang dimaksudkan dengan judul besar yang telah beliau bingkai di sini. Jadi kalau ada kata saum maknanya umum, kata siam maknanya khusus, dalam pembahasan fikih, terutama hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika disebutkan kalimat siam maka spesifik, jika saum pun maka maknanya dibawa ke dalam pemaknaan ini. Jelas sampai sini? Baik. Ini baru judul. Kita belum masuk kepada isinya. Sabar ya, insyaallah. Yuk kita baca.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Saya mohon izin agak pelan-pelan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita masuk ke pengertian. As-shaumu was-shiyamu fil lughati al-imsak. Baik kata shaum
2: dan kata as-shiyam secara bahasa, secara etimologi itu berarti al-imsak. Ya, bahasa Indonesianya menahan. Nah, ini menarik nih, sebentar, menarik.
0: Ya, menarik penghapus untuk saya ambil dan saya hapus. Sebentar ya. Bismillah. Yuk, kita hapus dulu ini. Allahu Akbar. Ya. Nih, teman-teman, fokus sebentar. Tarik nafas pelan-pelan, saya coba lambatkan uraiannya. Baik, kita bacakan lagi kitabnya. As-sawmu was-siyamu kan? Fil-logati baik, al-imsak. Fokus, pelan-pelan. As-sawm was-siyam, baik saum ataupun siam, fil lughati secara etimologi dalam pengertian asal bahasanya ya berarti al-imsak, artinya menahan. Ini yang tadi telah saya uraikan ya, cukup panjang dan lebar. Fokus. Ada satu hal yang ingin saya berikan penekanan. Kata imsak di sini bukan imsak dalam pengertian tradisi masyarakat kita. Oh, hati-hati. Ya, imsak di sini ini nama lain dari puasa. Awas, karena itu kalau nanti dalam praktek ibadahnya ingin menempatkan kata imsak, awas hati-hati. Tempatkan dalam pengertiannya, jangan dibawa dalam pengertian bahasa kita. Kecuali kalau kita ingin punya kebiasaan sendiri dengan istilah sendiri di luar pembahasan fikih ini. Apa maksudnya? Maksudnya begini, secara bahasa ya, kita bisa membuat persamaan begini. Baik saum, saya tulis dengan dengan Latin. Baik saum ataupun siam ya, itu sama dengan imsak secara bahasa. Saum sama dengan siam sama dengan imsak. Artinya secara bahasa tiga-tiganya artinya apa? Menahan. Ya, jadi kalau saya katakan saum sama dengan siam secara bahasa sama dengan imsak, sama tuh tiga-tiganya. Karena tiga-tiganya sama, maka dia punya arti yang sama yaitu menahan. Bahasa populernya puasa, masih menahan, masih puasa. Jadi kalau ingin kita tarik istilah ini dalam penunaian saat Ramadan nanti, misal, apa yang dimaksud dengan siam, apa yang dimaksud dengan saum, apa yang dimaksud dengan imsak di bulan Ramadan itu, yaitu menahan ya dari segala yang ditetapkan oleh syariat. Saya ambil kalimat umumnya, bisa tahan makan, tahan minum, tahan nafsu, ya tahan hubungan seksual dengan segala ketentuan yang ditetapkan syariat. Dengan waktu yang ditentukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ingat, dari terbit fajar, fajar shadiq ya, waktu subuh sampai terbenam matahari, singkatnya sampai maghrib. Nah, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ini waktu puasa, rentang puasa. Jelas? Itu nanti kita temukan di Quran surah kedua ayat 187.
2: Jadi kalau kita dari fajar sampai maghrib, inilah shaum, inilah siang, inilah imsak, waktunya saat Ramadan. Di luar ini, dari maghrib, nih, dibalik, maghrib sampai menjelang fajar. Waktu menjelang fajar disebut sahar namanya. Nanti kita bahas, sahar, saharun. Jamaknya disebut ashar, asharun. Waktu singkat menjelang fajar.
0: Kisaran ya 15 sampai 30 menitan lah sebelum fajar. Nah ini waktunya disebut sahar. Maka di sini dia tidak masuk kategori saum, tidak masuk kategori siam, tidak masuk kategori imsak. Jelas? Nah dari setelah maghrib tidak berlaku saum lagi. Kita boleh makan, silakan makan, minum, segala hal yang dilarang ya sekarang dibolehkan dalam konteks yang dibenarkan oleh syariat. Baik, maaf, itu namanya tadi apa? Buka, futur. Saum tidak berlaku, siam tidak berlaku, imsak tidak berlaku. Baru saat fajar tiba, berlaku lagi tiga-tiganya ini. Artinya nanti, kalau Anda misalnya, sebelum fajar tiba, Anda kan biasa mengikuti sunnah Nabi, saya dan kita, makan kan? Ya, makannya disebut makan apa? Masih ingat? Sahur kan? Ya, sahur itu makan yang dikerjakan di waktu sahar. Ya, jadi waktu menjelang fajar.
2: Jangan terlalu mepet ke malam, ya. Ya dekatkan ke fajar. Misal kalau subuhnya 4:30, Anda makan yang 4 misalnya, kan? Supaya tenaganya lebih banyak, bisa digunakan beraktivitas dan nahan lapar hausnya bisa lebih singkat dibandingkan makan yang diawalkan. Nah, maka Anda makan misalnya di fajarnya jam 4:30 misal. Anda makan jam 4. Baik. Nah, 00. Baik. Saya mau tanya. Kalau fajar subuhnya 4:30, tapi jam berapa? Hah? Baik. Iya betul, jam 4:30. Jadi bukan jam 4:25. Bukan jam 4:20. Kalau jam 4:20, jam 4:25 itu belum imsak, masih boleh makan.
0: Imsak itu mulai puasa. Karena makna kata imsak sama dengan siam dan saum. Kapan mulai imsak? Saat azan berkumandang waktu fajar tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah waktunya imsak. Itulah waktunya siam. Itulah waktunya saum. Jadi bukan 5 menit sebelum azan itu imsak. Imsak, imsak. Padahal masih ada 5 menit lagi. Oh, masih cukup untuk teh manis. Ya kan? Masih cukup untuk minum air putih. Masih cukup untuk berdoa. Masih cukup untuk istighfar. Jadi kalau nanti subuhnya 4:30, jam 4:20 ada yang teriak-teriak misalnya itu menyampaikan imsak, imsak. Anak kasih tahu, belum, belum. Jelas ya? Nah, karena pengertian orang dulu itu imsak, imsak selesai udah, jangan makan lagi. Nah, di sini terjadi nanti banyak hal yang bias di masyarakat. Artinya ada yang mengatakan kalau sudah imsak masih boleh makan, masih boleh minum. Akhirnya bablas sampai ke adzan. Itu yang kemudian mesti diluruskan. Nanti kita akan lihat perkaranya. Ya, ini kita mesti luruskan. Ya, saya kira ini kita pahami ya. Nah, jadi kalau kita ingin katakan misalnya, mohon maaf, peringatan, ya, misalnya peringatan nih, sebelum tiba waktunya subuh tinggal 10 menit lagi, kan di masjid suka menyampaikan itu kan, Bapak Ibu sekalian, azan subuh tinggal 10 menit lagi, tinggal 5 menit lagi, itu boleh disampaikan tuh pengingat. Ya zaman Nabi sudah ada pengingat itu. Ya, ada tanbih, ada peringatan, inzar kepada masyarakat. Subuh sebentar lagi tiba. Apa bentuknya? Ah, yuk kita lihat di hadis ya. Supaya tidak mengarang nanti. Jadi yang dimaksud imsak yang kita sebut sekarang ini, ternyata nanti bahasanya bukan imsak. Jadi kalimat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi perintah nanti untuk mengingatkan pada masyarakat. Bentuknya apa? Yuk, ini ada nanti bab. Ya. La yamna'annakum adhanu Bilal. Ya, kita lihat ya. Yang tadi bab sini. Bismillah, yuk kita buka. Ya. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'annakum min sahurikum adhanu Bilalin. Ya, jangan sampai engkau menghentikan sahurmu karena adhannya Bilal. Ya. Bilal adhan maksudnya ketika Bilal adzan, misal Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Nabi kalau Bilal masih adzan, kamu terus saja makan, jangan berhenti sahur. Kalau orang baca cuma sampai sini, dan tidak belajar ilmu hadis, hati-hati. Baca teksnya, baca terjemahan, dipraktekkan, yakin saya begitu subuh adzan masih makan. Ya, Nabi aja yang bilang kok hadis Nabi. Bukan Nabi memahamkan seperti itu. Kita yang harus mengerti apa yang dimaksud dengan kalimat ini. Nah, saya ingin sampaikan dulu teman-teman sekalian. Jadi di zaman Nabi itu, ketika Nabi SAW hijrah ke Yathrib dan berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, secara singkat saja, supaya tidak terlampau panjang, secara singkat nanti ada dua orang yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengumandangkan azan di waktu subuh. Ya? Yang pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah bin Abi Umi Maktum. Nanti ada kisah

0: Ya, maka sisanya jangan dibiarkan begitu saja. Kan kadang-kadang kita merasa yang dulu itu banyak salahnya. Lalu kenapa sisanya tidak mencari soleh ya? Dan Anda paham suatu saat akan pulang, suatu saat akan meninggal. Bahkan dalam situasi seperti ini ditampakkan hampir tiap hari. Ada yang wafat, diumumkan kematian sekian, dan mungkin kita menyusul berikutnya. Kenapa kita hanya menikmati data? Lalu masih sibuk mengumpulkan harta. Karena dalam situasi semacam ini, Nabi mengingatkan, kamu mesti ingat, kembali kepada Allah, kamu akan pulang. Coba lihat apa yang akan dihisab, ingat-ingat baik-baik. Itu yang dibawa dalam pemikiran para sahabat, sehingga dalam situasi itu Abdullah bin Abi Ummi Maktum berusaha meningkatkan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau dikenal sebagai ahli masjid. Ya, datang ke masjid walau mata tak bisa melihat, ya, tapi berusaha mencari jalan terbaik sampai ke masjid dengan suasana masjidnya, maaf, tiangnya masih dari pelepah-pelepah kurma, atasnya daun-daun kurma, bahkan sebelumnya tak ada atap. Jadi kalau panas kepanasan, kalau hujan ya pasti basah, gitu kan? Nanti kita akan masuk saat masuk tanda Lailatul Qadar, ya. Dan salah satu hadis menyampaikan Nabi di atasnya ada semacam kotoran yang melumpur, ya. Nah, itu tandanya malamnya hujan. Jadi ini menunjukkan kalau hujan ya sholat mereka dalam keadaan juga basah. Kalau panas ya kepanasan. Singkatnya, beliau senang ke masjid, tapi punya keterbatasan untuk subuh. Ya, jadi kalau maghrib bisa i'tikaf ke isya, zuhur bisa ke asar, tapi subuh agak sulit. Nah, maka beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, kalau kalimat kita ya Rasulullah li ya rukhsa, ya Rasulullah, apakah boleh saya minta keringanan untuk subuh saya enggak ke masjid karena situasi begini. Mata tak bisa melihat, jalan ya tidak mudah, ya kan? Apa jawab Nabi? Nabi tidak langsung mengiyakan, tidak juga menolak. Kata Nabi, atasma'ul adhan, apakah Anda masih mendengar adhan? Suara adhan masih sampai kan? Kata beliau, bala, ya saya dengar suara adhan. Kata Nabi, bima makna? Ya, Allahu Akbar, madum tatasma'ul adhan fa'addiha fil masjid. Selama masih kedengaran adhan, maka berusaha tunaikan ke masjid. Nah, ini kalau dalam fiqh, mustahil ada satu penekanan yang kuat menunaikan ibadah kecuali bersanding dengan keistimewaan dan pahala yang begitu besar. Karena itu nanti di hadis Muslim, ke masjid itu baru datang saja dalam situasi yang normal ya, bukan kondisi seperti wabah dan sebagainya. Jadi jangan dipahami dengan berbeda. Dalam kondisi normal, datang ke masjid saja, baru kita masuk tuh dapat 25 pahala dituliskan, belum ngapa-ngapain, baru masuk dengan niat ibadah. Jarak satu keduanya 500 tahun.
1: Dua ketiga 500 tahun. Tinggi sekali. Dari peristiwa ini, maka esoknya beliau berusaha untuk datang ke masjid subuh dengan cara yang berbeda. Kalau subuh 4.30, Allahu Akbar, beliau sudah meraba jalan. Kalau kita mungkin jam 3 dari rumah, datang ke masjid jam 4. Yang kita tahu selama ini Bilal dan Rabah yang ada, bagi Allah Ta'ala, dan masjid yang beristiwa itu Allah bin Mati Umi Matung dan sebut. Itu yang menjadikan nanti Abi Mangkat menetapkan adhan dua kali. Saat subuh, adhan pertamanya itu Bilal, adhan keduanya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Nah, adhan pertama ini itu dilakukan oleh Bilal sebelum masuk waktu subuh, di waktu ya tertentu. Kapan waktunya? Mari kita baca. Nanti begitu subuhnya masuk,
0: baru Abdullah bin Abi Umi Maktum itu adhan. Ya, karena Bilal adhan pertama sebelum masuk waktu subuh, karena itulah Nabi mengatakan kalau Bilal adhan, masih makan kalian, jangan berhenti. Maka kalimatnya bukan imsak, teruskan makan malah kata Nabi. Ya, ini kalimatnya jelas tuh. La yamna'annakum, ya, ya, min sahurikum adhanu Bilal. Ya, ayo teruskan, jangan kalian berhenti karena adhannya Bilal, karena adhan Bilal itu belum masuk subuh. Ya, ini barangkali yang agak keliru dipahami sementara orang. Sebagian dibaca hadisnya mengatakan saat adhan masih boleh makan. Nah, ini yang dibaca baru sebagian hadisnya. Jelas ya? Baru sebagian, nanti ada beberapa hadis yang terpisah versinya. Itu yang dimaksud adhannya Bilal. Ketika masuk adhannya Abdullah bin Abi Ummi Maktum, maka berhentilah Anda dari makan dan minum karena waktunya tiba untuk memulai puasa. Antara jeda itu, apa yang terjadi? Yuk kita baca hadisnya. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن بلالا كان يؤذن بليل Hadisnya tersambung pada ibunda kita semua, Sayyidah Aisyah.

0: Ummul Mukminin, semoga Allah memuliakan beliau, memuliakan segala keutamaannya, menyayangi beliau dan senantiasa pasti disayangi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh istri-istri beliau tercinta, ibunda kita semua. Baik. Beliau menyampaikan bahwa Bilal ya, itu biasa saat Ramadan itu beliau menunaikan adannya di waktu masih malam. Lailin, kalimat lain itu lail itu bersabda
1: di fajar belum masuk Bilal yang biasa adan. Ya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: "Kulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu ummi Maktum, fa innahu la yu'adhdhinu hatta yatlu'al fajr." Fa innahu la yu'adhdhinu hatta yatlu'al fajr. Ya. Baik. Qala al-Qasim wa lam yakun baina adhanihima illa an yarqa dha wa yanzil dha. Allahu akbar. Tuh, maka kata Sayyidah Aisyah, Bilal biasanya yang adzan sebelum subuh. Waktunya masih belum masuk fajar. Maka kata Nabi, "Kulu washrabu," kalian teruskan makan dan minum. Ayo, makan minum. Hatta yu'adzina ya Ibnu Ummi Maktum, sehingga nanti sampai tiba adzannya sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Ya fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr. Karena tugasnya Abdullah bin Abi Ummi Maktum ini tidak adzan kecuali saat masuk waktu subuh. Ya, paham sampai sini? Nah, sekarang pertanyaan keduanya, berapa jaraknya dari Bilal adzan sampai ke Abdullah bin Abi Ummi Maktum adzan, dan apa yang dikerjakan di sela-sela ini? Ini yang menjadi sunnah kita untuk bisa kita ikuti. Ya? Baik. Jadi, kesimpulan pertama sebelum kita teruskan, ya, jadi dari adzan Bilal itu adzannya peringatan. Jadi bukan adzan subuh. Nah, ini nanti diabadikan sampai sekarang di Madinah. Sampai sekarang itu adzan subuh di Madinah dua kali. Ya. Jadi ada adzan pertama, adzan kedua. Adzan pertamanya peringatan bahwa subuh akan tiba. Jadi kalau Anda baru pertama umrah nyampe ke Madinah atau haji, ya pertama ke Madinah dulu, dengar adzan pertama, jangan langsung sholat subuh. Jangan terlampau soleh, bisa salah nanti. Ya. Baik, jadi itu bukan adzan subuh, itu adzan pertama peringatan untuk menunjukkan sebentar lagi subuh tiba. Cepat bangun, cepat siap-siap. Masjid Nabi beda dengan masjid biasa. Ada 10.000 keutamaan di situ. Sekali sholat 10.000. Ya kan? Masjidil Haram 100.000, Masjidil Aqsa 1.000. Plus. Nah, sekarang jadi kita pahami dulu adzan pertama peringatan. Jadi kalau kita ingin ingatkan boleh, kalau ingin ikut sunnah Nabi bisa. Adzan misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi sampaikan dulu pada masyarakat. Jangan ujung-ujung adzan, sunnah Nabi baru Anda yang belajar, masyarakat belum tahu. Begitu jam 4 sudah adzan di komplek, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, di demo Anda ke masjid sama ibu-ibu. Woi, belum. Gitu kan? Ah, jadi mohon maaf, pelajari dulu, sampaikan ke masyarakat. Jadi wasilah itu bisa berbeda. Ya bisa misalnya adzan kalau tahu itu sunnah.
1: Menginfokan Bapak Ibu sahur. Sunnah.
0: Sebentar lagi akan tiba waktu subuh, 15 menit lagi. Gitu kan? 20 menit lagi, sunnah. Diingatkan boleh, boleh jadi ada yang tak sadar. Jelas ya? Ah, tapi jangan salah juga, imsak, belum. Kalau belum tiba, subuh. Nah, antara yang pertama tadi dengan adzan subuh, apa yang dikerjakan? Bab qadri kam baina as-suhuri wa salatil fajri. Ya, bab pembahasan tentang berapa ukuran antara sahur tadi yang adzannya Bilal ke adzan subuh. Ya. Haddatsana Muslim ibn Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Qatadah an Anas an Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu qala, "Tasahharna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, ini langsung hadisul fi'li. Hadisnya berupa perbuatan. Kalau sudah perbuatan ini sudah selesai. Ya, artinya apa? Artinya ya, ini jadi referensi yang sangat kuat. Ya, jadi sahabat yang langsung mengalami bersama Nabi, silsilah sanadnya sampai juga kepada Al-Imam Al-Bukhari dan kualifikasi ketat hadisnya sahih. Thumma qama ila salati qultu. Ya, kemudian sampai kami salat. Jadi dari sahur bersama Nabi terus ya sampai waktu ke subuh, sampai mau salat. Kemudian beliau bertanya, "Kam kana bainal adzan ya was sahur?" Kemudian aku bertanya kepada Zaid bin Thabit. Jadi Anasnya bertanya kepada Zaid bin Thabit, "Kam kana bainal adzani was sahur?" Menurut pengalaman engkau saat engkau sahur bersama Nabi sampai ke adzan itu jaraknya berapa lama? Ya, kata Zaid bin Thabit, qala qadra 50 ayatan, sekitar bacaan 50 ayat Al-Qur'an dibaca dengan tartil. 50 ayat, teman-teman sekalian. Ya, An-Naba lebih sedikit lah, ya. Jadi kalau kita baca itu ya kurang lebih 15 menitan lah. Ya, 10-15 menit. Jadi kalau kita mau ambil kesimpulan ke sini, 15 menit sebelum waktu subuh tiba, kita bisa sampaikan ke masyarakat, sebentar lagi
1: subuh tiba, sahur berakhir, Bapak Ibu sekalian, harap segera menyempurnakan sahurnya, isi dengan istighfar dan persiapkan subuh menjelang tiba. Atau kalau mau pakai lebih sunnah lagi, baca Al-Quran, dibaca sampai subuh tiba.
0: Makanya di Allahu Akbar, senang sekali di kampung-kampung daerah-daerah itu banyak sunnah Nabi dipraktekkan. Jadi tidak banyak teori, tidak banyak cakap, tapi sunnah dipraktekkan. Karena ulama kita dulu itu sebelum mengajar sudah punya sanad di hadisnya.
1: Dan mereka itu menyampaikan nggak kompleks kepada masyarakat, simpel-simpel aja. Jadi perintahnya itu lebih berupa perilaku. Ayo sebelum azan ngaji dulu, ngaji, kan? Nanti sebelum itu sampaikan dulu ke masyarakat begini. Itu sebetulnya sunnah. Mereka sudah khatam. Kalau kita lihat sanadnya pun ada. Ini bukan ngaji kayak kita begini. Ya, mereka sudah hafal, sudah dibacakan, depan syekh mereka baca, dikasih ijazah, syaratnya dan semua. Tapi untuk memudahkan ke masyarakat yang awam, awam itu jangan diberikan banyak teori, diberikan yang paling mudah, diberi teori, pusing mereka. Ya, nah ini gambarannya. Jadi pertama, kita sudah mendapatkan informasi bahwa untuk puasa Ramadan itu tidak boleh sembarangan. Tidak bisa Anda hanya sekedar, mohon maaf, tahan lapar, tahan haus, nanti masuk ke dalam satu hadis Nabi SAW, rabba saimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'athash. Tidak sedikit orang puasa tidak dapat apapun dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Mesti ada ketentuan yang kita pelajari, mesti ada aturan yang dipahami, ya.
0: Kemudian yang kedua, dalam penunaian ini mesti jelas mengetahui waktunya, dari mulai subuh sampai dengan ke maghrib kita puasa. Itu yang disebut secara bahasa dengan saum, siam ataupun imsak. Dan jangan salah paham dengan nama imsak.
1: Imsak yang dimaksudkan dalam kalimat ini secara bahasa itu senafas dengan siam, senafas dengan saum, artinya puasa. Jadi kalau masuk waktu sebelum fajar tiba, itu masih waktunya boleh makan, ya boleh sahur, boleh minum. Tapi kalau sudah fajar tiba, itu yang dimaksud dengan imsak. Jadi imsak dalam pengertian ini bukan 5 menit, 10 menit sebelum waktunya adzan tiba, tapi pas saat fajar tiba. Kecuali kalau Anda, yang Anda maksudkan imsak dalam pengertian istilah orang Indonesia, kan yang diminta misalnya yang dimaksud siap-siap gitu. Kecuali itu, tapi kalau kedengaran orang Arab makin bingung lagi nanti, ya. Karena itu silakan manfaatkan dan kita saling mengingatkan. Dan bagus ya, era modern kekinian, suasana mengingat ini bahkan disampaikan dalam bentuk yang lebih detail lagi lewat jadwal puasa, ya. Jadwal puasa sudah ada nih, ini makin bingung juga nih, jadwal puasa kita, tapi yang disebarkan itu jadwal imsak. Coba ya, ya benar sebetulnya kalimatnya jadwal imsak, jadwal puasa, cuman masalahnya yang muncul kok jadwal sholat. Coba cek ya, jadwal imsak ya, jadwal imsak, tapi yang keluar jadwal sholat. Artinya kalau jadwal imsak konteksnya kesini jadwal puasa. Ya, ini kan makin aneh lagi nih. Imsak, maksudnya apa? Ini kan siap-siap. Kalau bikin jadwal, jadwal siap-siap. Tapi ketika muncul jadwal sholat, jadwal imsak, ya, jadwal sholat dari subuh sampai ke isya. Terus dalam praktek makin bingung lagi. Tapi kita coba berikan pemahamannya dan tidak perlu saling menyalahkan. Kita belajar untuk menjadi lebih baik. Apa yang kita kerjakan tanpa kita belum tahu dasar pengetahuannya, maka insya Allah dinilai pahalanya oleh Allah, tetap mendapat pahala karena keimanan kita. Itu yang dalilnya Quran surah kedua ayat 143. Ketika sebagian sahabat yang tidak ikut dengan Nabi, ya, saat Nabi keluar dari Madinah dulu karena satu keperluan, kemudian beliau singgah di salah satu kediaman sahabat, lalu dijamu makan dan tiba waktunya, ada yang menyebutkan duhur, ada yang menyebutkan asar atau salat yang lain. Dan intinya ketika sedang sholat itu turunlah Al-Baqarah ayat 144. Karena rotakul bawa jika fisana ya falan wali yang nak kebatan terbawah fawali wali yang kesyafran Masjidil Haram. Di pertengahan sholat itu ketika masih menghadap Baitul Maqdis, turun ayat ini memerintahkan beliau menghadap ke arah Masjidil Haram. Jadi yang tadinya begini menghadap ke sini, berputar 180 derajat menghadap ke arah sebaliknya begini, diikuti sahabat. Nah, persoalannya ketika ayat ini turun, sebagian sahabat yang tidak ikut pergian bersama Nabi belum mendengar informasi ini. Ketika Nabi kembali kemudian, diinfokkan ini, orang-orang berkata, bagaimana status salat kami yang masih menghadap ke Baitul Maqdis? Maka turunlah kalimat Allah di pertengahan sampai ke ujung Al-Baqarah 143, wa makana Allahu liyudhi'a imanakum, iman yang disebutkan. Ya Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Maksudnya salat kalian yang dikerjakan dengan iman itu. Jadi kalau sepanjang kita beriman, walaupun dalam suasana kita belum tahu ilmunya, maka tetap dinilai sempurna amalan kita. Itu yang dimaksudkan. Amalan iman dalam hati. Amalan hati itu niat. Itu yang dimaksud di hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Allah Ta'ala ada bisalam. Jadi ini yang kita bahas dalam malam ini. Kita belum belajar aturannya. Ya, baru belajar kalimat yang kita harus ya, baru kalimat asyamnya saja. Insya Allah nanti kita teruskan lagi.
0: Esok hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masuk kepada dalil. Ya, apa dalilnya di Al-Qur'an, apa ayat-ayatnya dan selanjutnya. Insya Allah sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman nanti yang ingin memuliakan Ramadan kita, saya harap Anda telah menyiapkan agenda untuk masuk ke Ramadan supaya terukur kegiatan Ramadan kita dan tidak bingung menghadapi setiap hari-hari Ramadan. Insya Allah di pembahasan selanjutnya kita akan bahas nanti agenda Ramadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Anda yang telah memiliki buku yang ini, Makna Ayat Puasa, di sini Anda nanti akan temukan ya secara lengkap sampai saya uraikan dengan izin Allah, yaitu pembahasan ayat puasa dari Al-Baqarah 183 sampai 187 ya, dan setiap hurufnya ya saya coba analisis. Jadi ya disebutkan misalnya 361 kali, maknanya apa dan sebagainya. Ini belum dicetak lagi, tapi cetakan yang masih ada insya Allah saya akan bagikan gratis. Nanti saya sertakan dengan buku-buku yang lain, mungkin di store nanti. Jadi Ramadan nanti insya Allah gak ada yang dijual. Ramadan nanti saatnya kita bersedekah. Jadi apa yang Anda telah beli di store itu dengan berinfak, alhamdulillah, saya kalau tampakkan saya khawatir pahala Anda pun hilang semua gitu kan. Jadi kita menghindari riya. Yang dulu yang sudah semuanya habis itu, hasilnya kami sampaikan lagi ke masyarakat di situasi ini dengan sangat membutuhkan. Ya dokumentasinya ada dengan kami, tapi saya tidak coba publikasikan supaya kita bisa menjaga hati kita supaya dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagian telah sampai ke pedalaman, bahkan warga kita di Malaysia. Ya ada juga yang di kita-kita di sini. Ya kalau Anda membutuhkan, saya mungkin atau staf bisa kirimkan pribadi, tapi kalau tidak kita serahkan kepada Allah hingga lebih bahagia kita dibuka di hari kemudian karena Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian yang ada saat ini, nanti sebagainya juga ada yang akan kita berikan ya dalam bentuk sembako juga, dalam bentuk yang lainnya juga, dan kita niatkan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang paling spesial ini saya cek tinggal ada 400 lebih ya. Anda nanti yang belum dapat ini, yang ateisir dengan notes itu ada tersisa nanti di store, dan itu tidak akan dibuka dulu sampai selesai Ramadan karena kita akan maksimalkan untuk mengamalkan ini semua. Barangkali itu teman-teman yang bisa saya bahas, semoga bisa maksimal. Kalau Google saja sekarang sudah jadi lebih baik, maka kita harus lebih baik lagi ya. Ya mau tanya Google sebelum kita tutup. Coba saya tanya ya, bismillah, jangan-jangan Google udah siap-siap, kita belum nih. Yuk kita tanya. Assalamualaikum Google.
2: Waalaikumsalam Ustaz Adi.
0: Oh Masya Allah, kamu apa kabar? Kemarin kita sudah diskusi, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah baik Ustaz, bagaimana kabarnya?
0: Masya Allah, baik-baik Alhamdulillah, saya sehat. Nih kita lagi live nih dengan teman-teman jamaah. Ada yang mau disampaikan?
2: Alhamdulillah, semoga semua pemirsa fokus dan sehat.
0: Tuh oh, teman-teman diminta Google tuh ya, fokus, sehat. Kita ini tadi baru bahas tema tentang puasa, tentang Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita bisa lebih baik, bisa lebih berkah. Menurut kamu bagaimana?
2: Betul Ustaz, tema itu sangat penting sebagai bekal untuk ibadah Ramadan.
0: Oh, bisa aja kamu. Iya, Masya Allah. Emang kamu puasa juga?
2: Insya Allah saya puasa Ustaz, tidak makan dan minum.
0: Ya iyalah, tidak makan, tidak minum. Kamu kan aplikasi. Kamu gak makan, gak minum, kecuali kamu dicas. Ya, Masya Allah, yang Google bisa bercanda juga ya.
2: Hehehe, Ustaz bisa saja.
0: Sudah, ya pemirsa, ini hanya contoh saja. Ya kadang-kadang morotal kita bisa ngaji, kita yang punya morotal tidak. Ya kan? Speakernya dipakai amal, kitanya tidak. Maka kenapa kalau alat-alat yang kita gunakan untuk ibadah mereka disetting untuk bisa beribadah, tapi kita pelaku ibadah tidak menunaikannya? Sungguh kita yang dihisab, bukan alat-alat dan aplikasi kita. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan. Ya. Oke, cukup ya. Saya mau berdoa dulu dan kita tutup dengan pemirsa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
0: Nah, sudah. Baik pemirsa, saya kira cukup dulu untuk malam hari ini. Semoga Allah memuliakan kita dan mengangkat wabah COVID-19 yang kita hadapi saat ini selesai sebelum Ramadan. Dan sinergi, ya, perintah menganjurkan untuk kita bisa membatasi-batasi, ya, dianjurkan supaya tidak mudik agar tidak membawa virus atau membawa kemungkinan terburuk. Ikuti juga, ya, tapi juga kita meminta supaya dilengkapi juga kebutuhan-kebutuhannya. Dan insya Allah saya kira kita semua akan bersinergi mewujudkan itu. Ya, semoga Allah memuliakan kita, menerima amalan kita, dan memberikan keberkahan atas apa yang kita kerjakan sampai dengan saat ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, wa sallallahu 'ala nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kemana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu. Mix Mix Mix 93.5 Dangdut Remixnya hanya di Radio Sara FM Bumiayu. Radio Star FM Bumiayu.

0: bisa naik tuh.
1: Naik naon, Wa?
0: Atau naik naon, we?
1: Ih, si Uwa mah tepuguh.
0: Naik kaditu tuh, Cuneng.
1: Kemana?
0: Tuh, kaditu kena kenteng.
1: Kira-kira, we, atuh, Wa?
0: Pangalereskeun kenteng imah Uwa. Bocor tuh.
1: Piraku, Neng kudu ngahadekeun kenteng, atuh, Wa?
0: Panawi tiasa, we, atuh.
1: Tararega, Uwa mah, ka Neng teh.
0: Pan Uwa nyeri tuur, ya, Neng. Tekuat kudu naik mah. Tos katilu poena nyeri tuur si kakio.
1: Tos kolot tuh dah.
0: Enak wae. Kakarage genep las tahunan Uwa mah.
1: Dibalikin angkana.
0: Nya.
1: Cik Dawa, Uwa gaduh HP Android tuh.
0: Ya tuh Neng.
1: Sok Dawa, buka HP Uwa. Teras ketik dina pencarian. Obat herbal Habutop gitu.
0: Naon Neng, Habutop.
1: Muhun.
0: Cikra, Habutop. Gening seueur pisannya khasiat obat herbal Habutop teh. Jang nyeri tuur atawa persendian oge. Hade cenah Neng.
1: Muhun atua, aman jaba moal aya efek sampingan.
0: Nya bener Neng. Tah logo halal MUI jeung nomor BPOM na oge araya komplit. Ari kieu mah Uwa rek mesen obat Habutop we. Kabong roi eung hasiatna hade pisan. Sing we nyeri tuur Uwa enggal damang ku rutin ngaleut Habutop mah.
1: Insyaallah Wa.
0: Muhun, nuhun pisan Cuneng infona.
1: Sami-sami Wa. Janten teu kedah ngalereskeun kentengnya Neng.
0: Entong-entong. Heureuy Uwa mah. Keun we ke dihadekeun ku Uwa. Mun tuur Uwa geus teu nyeri.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak gerbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Ashifa Bojong. Alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan. Alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok,

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru, RT 1, RW 1, Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habuto, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habuto, penyakit asam urat saya hilang dan pita saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habuto dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habuto, insya Allah sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.